Beralih ke informasi berikut, sorotan lain terhadap aktivitas penambangan emas secara liar di wilayah Mio Mafo Tengah dan Mio Mafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah penggunaan bahan kimia merkuri oleh masyarakat awam dalam pengolahan emas. Padahal aktivitas penambangan emas di kedua wilayah ini pada kurun waktu puluhan tahun dilakukan secara tradisional tanpa bahan kimia. Menurut Ketua Presidium Germas PMKRI Cabang Kefomnano Yohanes Niko Seran, pemerintah Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya secara tegas yang mengatur merkuri sebagai bahan berbahaya. Bahkan pasal 23 dan pasal 24 juga mengatur pembatasan distribusi serta melarang pihak yang tidak memiliki izin usaha B2 untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau memindahtangankan B2. Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa masyarakat biasa tidak mungkin mendapatkan akses terhadap merkuri jika tidak ada campur tangan pihak lain. Karena di NTT sendiri secara keseluruhan, hanya sedikit yang memiliki izin resmi dalam memperjualbelikan bahan kimia tersebut. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

mendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak, bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya, Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada. Gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa, itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen gitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan biji gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda ya. Gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak doang. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama satu semua.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan dalam media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tersalah. Jadi dengan makan pangan lokal, kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Bamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.

0: Ken'oh atau Kenatoptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken'oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken'oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken'oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken'oh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken'oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken'oh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan ken'oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken'oh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, ada laporan terbaru dari PBB yang memperkirakan bahwa aksi terpadu dalam menangani iklim dan polusi udara ini dapat memberikan keuntungan hingga 15 kali lipat. Menurut laporan berjudul Hidden Assets yang diterbitkan oleh Program Lingkungan PBB, UNEP, dan Kondisi Iklim dan Udara Bersih CCAC, di mana meskipun perubahan iklim dan polusi udara punya banyak akar masalah yang sama, kedua isu ini biasanya ditangani secara terpisah. Laporan UNEP lainnya memperingatkan bahwa pemanasan global diperkirakan akan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dalam dekade berikutnya, di bawah setiap skenario yang diteliti termasuk jalur paling optimistis dari milik PBB. Di bawah kebijakan saat ini, rata-rata pemanasan global diproyeksikan mencapai sekitar 2,6 derajat Celcius di tahun 2100 dengan kisaran antara 1,9 derajat Celcius hingga 3,6 derajat Celcius. Dampak dari kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius tidak hanya berupa suhu yang rata-rata yang lebih panas. UNEP juga menyatakan bahwa cuaca ekstrim, pencairan gletser, kerusakan ekosistem, dan kenaikan permukaan air laut akan makin parah seiring meningkatnya pemanasan global. Kesehatan manusia, ketahanan pangan dan air, serta kawasan perkotaan dan infrastruktur akan menghadapi tekanan yang lebih berat. Sementara itu, beberapa kerusakan yang terjadi juga tidak akan bisa dipulihkan kembali meskipun suhu bumi nantinya kembali menurun. Nah, laporan baru ini menekankan bahwa penanganan krisis iklim dan upaya penyediaan udara bersih memang harus digabungkan dan bukan lagi dikerjakan secara terpisah.

0: Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, berikut kita sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RR Kupang per Senin 7 September 2026 pukul 16 WITA. Ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selvi Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valen, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abinino, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Olemau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak dua dos dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dos dan air dan popok sebanyak 3 dos dan air, snack 1 dos, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki pada Bain, pakai popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang 100.000 dari Om Adi di Alak, uang 200.000 dari PT Sensei Popoku, uang 10.000 dari Orang Baik, uang 500.000 dari Hamba Tuhan, uang 50.000 TF via Bank BCA, uang 150.000 TF via Bank BCA, uang 20.000 TF Sibank, uang 25.000 TF via Sibank, 50.000 TF via Bank BCA, Rp200.000 TF Bank BNI, Rp500.000 TF Bank BNI, Rp100.000 TF Bank BNI, Rp50.000 TF Bank BNI, Rp100.000 TF Bank BNI, Rp15.000 TF Sibank, Rp50.000 TF Sibank, Rp100.000 via Bank BNI, Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, Rp350.000 transfer via Bank BNI, Rp300.000 dari tim konten media baru RR Kupang, Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, Rp50.000 dari Pak Kedor, Rp50.000 dari Pak Anton, Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, Rp50.000 dari Pak Nixon, Rp50.000 dari Pak dari Ibu Ana Lopo, Rp50.000 dari Pak Jack Lai, Rp100.000 dari Ibu Erika, dan Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September hari ini. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang yang dapat diantarkan langsung ke kantor RR Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Bapak Mama Bapak Saudara sangat penting untuk utang punya saudara-saudari. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor handphone 085239275950. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona untuk update info donasi bersama Flores Rumah Musik Siloam dan RR Kupang yang diupdate per Senin 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, penyerahan bantuan 2 buah mesin perikanan kepada 2 kelompok nelayan di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT mendapatkan apresiasi dari masyarakat, di mana kedua kelompok tersebut yakni kelompok nelayan Lonely Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, dan kelompok nelayan Matawai Amahu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu. Menurut Koordinator Kabupaten Sumba Timur, Sofian Adrian, bantuan mesin perikanan tersebut memang diajukan melalui kelompok nelayan, namun status penerimanya merupakan anggota kelompok secara perorangan. Penegasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah anggota kelompok terkait kepemilikan bantuan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao akan mulai menertibkan ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. Penertiban dilakukan oleh tim terpadu dengan melibatkan Pemdes dan Kelurahan serta sejumlah instansi terkait. Camat Lobalain Martin Huan mengatakan penertiban ternak bukanlah kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Adapun sosialisasi telah dilakukan terlebih dahulu sejak Desember 2025 melalui pemerintah desa dan kelurahan, toko agama, toko adat, serta berbagai media informasi kepada masyarakat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Kita ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, kalau kita berbicara tentang kehidupan nelayan, pastinya kita punya perhatian ini seringkali tertuju pada mereka yang pergi melaut, menghadapi gelombang, cuaca, dan tentunya ketidakpastian hasil tangkapan. Namun di balik perjuangan itu ada perempuan-perempuan pesisir yang tidak kalah penting perannya. Mereka selain mengelola rumah tangga, mengolah dan memasarkan hasil laut, menjalankan usaha tambahan, sekaligus menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Di tengah kondisi hasil tangkapan yang kotong bisa bilang selalu menentu, kenaikan kebutuhan hidup, keterbatasan modal, hingga akses pasar yang masih menjadi tantangan. Kira-kira bagaimana sebenarnya kondisi dan perjuangan perempuan pesisir dalam mempertahankan ekonomi keluarga? Lalu apa yang bisa dilakukan agar perempuan nelayan ini sendiri hanya jadi pendukung, tetapi juga semakin mandiri, semakin berdaya, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bersama dengan Beta pagi hari ini dalam obrolan Akamsi sudah hadir Kakak Yasinta Adu selaku Ketua Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang. Dan kotong akan bahas pagi ini dengan topik perempuan pesisir di tengah tantangan ekonomi nelayan. Beta langsung menyapa Kak Sinta dari teleponnya Pro 4 pagi ini. Halo Kak Sinta, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Kak Sinta, terima kasih pagi ini sudah bergabung bersama Beta di 104,3 MHz. Bagaimana kabarnya? Sehat kok?
2: Sehat Kak, sehat.
1: Oke. Baik, Kak Sinta, kotong langsung saja ke kotong punya topik pagi hari ini ya, Kak Sinta. Ini kalau Kak Sinta melihat sendiri bagaimana peran perempuan dalam kehidupan masyarakat pesisir saat ini? Itu seperti apa, Kakak?
2: Peran perempuan itu sangat penting apalagi di wilayah pesisir, Kak, karena banyak sekali nelayan perempuan yang kesehariannya tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi aktif dalam komunitas, dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Itu sangat penting, Kak, termasuk teman-teman komunitas Majelis Nelayan Bersatu sendiri itu kebetulan kami bukan hanya dari Pasir Panjang, tetapi yeah, ada teman-teman dari Lasiana, Pasir Panjang, NBD yang paling jauh itu di Alak. Itu semuanya ikut dalam kolaborasi bersama, mulai dari pengolahan hasil laut, pengolahan sampah di pesisir, bahkan proses pembuatan sampai penenggelaman rumah ikan yang kemarin ditenggelamkan di Pasir Panjang. Jadi peran perempuan pesisir itu sangat-sangat berdampak dan sangat penting sekali.
1: Oke, luar biasa ya. Ini peran perempuan pesisir ini sangat luar biasa. Kalau kemarin kan juga ada kegiatan terbaru penenggelaman rumah ikan, begitu ya Kak Sinta? Ini mama-mama ya, nelayan ya, juga terlibat atau bagaimana?
2: Iya Kak, jadi terlibat aktif berkolaborasi juga dengan teman-teman KUB Angsa Laut di Oesapa. Kebetulan pembuatannya itu di lokasi teman-teman KUB Angsa Laut, tapi teman-teman perempuan itu aktif dalam mendukung dan melihat proses cara belajar untuk membuat rumah ikan.
1: Oke. Jadi bisa mereka juga bisa belajar ya untuk pembuatan rumah ikan dari teman-teman KUB Angsa Laut ya. Ini sama-sama dengan Om Dewa iya, begitu ya Kak Sinta?
2: Iya, iya, iya. Jadi tujuan itu rumah ikan tidak hanya bisa dilepaskan di lokasi Om Dewa, tapi mungkin bisa bergeser kemarin ke Pasir Panjang dan yang akan datang mungkin di NBD ataupun di Alak itu bisa juga dilepaskan di sana.
1: Kemarin itu di Oesapa pelepasan rumah ikan tadi ya. Terus nanti ada bergeser juga ke NBD.
2: Iya, yang kemarin itu di Pasir Panjang.
1: Oh, di Pasir Panjang. Oh, Sapa sudah ya beberapa bulan lalu.
2: Iya. Baru 3 hari yang lalu, Pak.
1: Baru 3 hari yang lalu ya untuk Pasir Panjang. Ini agendanya ya, memang setiap bulan kok atau bagaimana Kak Sinta?
2: Tidak setiap bulan, Kak, karena kita butuh kolaborasi dengan apa mitra. Mm-hmm. Jadi biasanya pelepasan itu kita tunggu programnya berjalan, terus kerja sama-sama, dan kita juga cari apa dukungan dari teman-teman pemerintah untuk memperlancar kegiatan ini, tapi lebih ke apa kepentingan komunitas sendiri itu ingin tunjukkan kalau kerja-kerja baik dari teman-teman untuk menghadapi dampak perubahan iklim, setidaknya itu didukung teman-teman di pemerintah.
1: Iya, butuh kolaborasi ya, Kak Sinta. Kalau mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk Ketong Samua, untuk tujuan dari pelepasan rumah ikan ini sendiri seperti apa?
2: Nah, tujuan dari rumah ikan ini yang pertama, akhir-akhir ini kan perubahan iklim itu semakin nyata dirasakan, apalagi di tingkat nelayan. Nelayan lokal itu pasca bencana gempa bumi di Flores, selama lebih dari 2 minggu ini tidak ada yang melaut.
1: Mm-hmm. Pantas harga ikan mahal sebelum, ya?
2: Selain harga ikan mahal, hasil tangkapan itu sulit didapat. Jadi ketika kita lihat di laut, air laut tenang, tapi ternyata saat nelayan turun untuk memancing, itu air di dasar laut itu kabur dan ikan tidak makan untung. Jadi akhirnya nelayan lebih dari 2 minggu ini tidak melaut. Jadi dari dampak perubahan iklim seperti itu, akhirnya kami komunitas berkolaborasi untuk menenggelamkan rumah ikan ini dengan bertujuan ketika kita melepaskan rumah ikan di titik-titik tertentu yang kita tahu itu ada bibit ikan di situ. Setelah pelepasan kita akan menunggu sambil terus mengawal titik pelepasan itu. Setelah 4-6 bulan itu baru nelayan boleh memancing di area pelepasan rumah ikan, sejaraknya itu 100 meter sampai 200 meter. Nah, pengalaman yang teman-teman KUB yang salah buat itu ketika lepas di Oesapa, setelah 4 bulan kemudian hasil laut yang mereka dapat itu lumayan bagus. Satu hari nelayan bisa menghasilkan penghasilan sebesar 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Nah, dari sini kita punya inisiatif untuk melepaskan di titik-titik lain supaya bisa membantu nelayan-nelayan tidak harus melaut lebih jauh, tetapi dekat dengan pesisir mereka sendiri itu sudah ada rumah ikan atau tempat ikan berkembang biak, dan mereka bisa mengambil hasil laut seperti ikan itu di pesisirnya sendiri, tidak perlu sampai ke jarak jauh.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi ini dari penjelasan Kak Sinta, kita tahu bahwa dengan adanya pelepasan rumah ikan ini juga untuk mempermudah warga untuk mendapatkan ikan di area mereka, dan juga memperbanyak begitu ya untuk hasil tangkapan ikan yang ada ya, Kak Sinta ya.
2: Iya.
1: Iya. Nah, Ketong kembali lagi. Iya, Ketong kembali lagi Kak Sinta untuk mama-mama nelayan ini. Ya, ini kan tadi bilang dampaknya, ya dampak dari mungkin gempa bumi. Kalau dulu-dulu beberapa tahun yang lalu itu juga dampak Seroja juga pernah ya membuat para nelayan perempuan juga kesulitan, para nelayan juga tentunya hasil tangkapan mereka itu sangat sedikit. Nah, ini aktivitas ekonomi apa saja begitu, Kak Sinta? Mungkin yang bisa diceritakan untuk Ketong Samua ya untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu dari mama-mama nelayan, khususnya dari teman-teman di yang tergabung dalam Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang.
2: Yang pertama itu teman-teman perempuan nelayan itu mengembangkan produk hasil laut seperti stik rumput laut, abon ikan, terus teman-teman juga sempat membuat dimsum ikan tuna untuk diproduksikan di lokasi tempat teman-teman sendiri, kayak ada lapak-lapak kopi misalnya. Teman-teman nelayan yang di Pasir Panjang kan banyak yang buka warkop di pinggir pantai. Nah, di situ hasil-hasil produk laut ini dipajang, dijual di situ. Nah, kalau teman-teman yang di NBD itu ada yang jualan di kantin sekolah. Nah, di situ juga hasil produk dari laut ini dipasarkan di sekolah dan dijamin aman dan bergizi buat anak-anak, bahkan teman-teman yang sudah lanjut usia.
1: Oke, jadi ada pengolahan hasil laut begitu yang dikembangkan oleh mama-mama nelayan ya. Ini ada pelatihan atau sound dari mungkin dari dinas kah begitu terhadap untuk mama-mama nelayan begitu.
2: Awalnya pelatihan itu mandiri, Kak, tanpa pelatihan khusus dari pemerintah itu tidak. Komunitas lebih ke pelatihan mandiri, bermitra dengan, waktu itu kami bermitra dengan Yayasan Pikul untuk melatih mama-mama dalam pengolahan hasil. Dan kebetulan kalau untuk teman-teman di Pasir Panjang sendiri, sebelum terbentuk menjadi kelompok komunitas, mereka sudah duluan mempasarkan CI ikan, CI abon. Jadi cukup menambah dengan pembuatan stik rumput laut yang belum terlalu familiar.
1: Memang sudah ada ini ya, pelatihan-pelatihan yang diberikan. Tapi aksesnya bagaimana? Mungkin ada bantuan seperti alat-alat begitu, teknologi begitu, supaya bisa mengolah hasil olahan rumput laut ini, Kak Sinta. Atau manual saja nih?
2: Kalau alat, kami masih berupaya sendiri, Kak. Alatnya dibuat sendiri, kan. Cukup lumayan gampang untuk buat alat cetaknya di stik rumput laut. Kalau untuk ikan tuna itu beberapa teman-teman itu akses bantuannya dari Dinas Perikanan.
1: Baik. Nah, kalau Kak Sinta, dari semua produk-produk olahan ini, menurut Kak Sinta, produk apa nih yang paling potensial begitu dikembangkan oleh perempuan pesisir yang hasilnya itu menjanjikan?
2: Kalau buat kita sendiri itu, dan teman-teman merasa kalau selama ini kita budidaya rumput laut, ketika kering kita timbang ke pengepul itu dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi harganya di bawah. Nah, ternyata ketika kita belajar untuk buat stik rumput laut, ternyata rumput laut kering yang kita pakai segenggam itu bisa menghasilkan stik sebanyak 4 kilo. Jadi menurut kita produk stik rumput laut ini lebih menjanjikan. Jadi tidak perlu menimbang dengan segitu banyaknya, tapi bisa menjadi pasokan untuk bulan-bulan berikut, bahkan dia bisa bertahan selama tahun rumput laut yang sudah kering ini. Jadi setiap harinya mama-mama mengelola stik rumput laut tidak hanya di dalam komunitas, tapi kembali ke kelurahan masing-masing dan memproduksinya di kelurahan masing-masing tanpa menghilangkan label komunitas.
1: Produksi pengolahan dari rumput laut menjadi stik rumput laut begitu ya, Kak Sinta. Ini yang paling menjanjikan ya. Dan saat ini memang ditekuni oleh mama. Tapi kalau misalnya kayak kotong lihat ada bulan-bulan yang ikannya itu susah, ini mama-mama juga berupaya agar olahan hasil laut seperti rumput laut ini lebih ditingkatkan lagi begitu ya, Kak Sinta. Biar ini lebih menopang ekonomi keluarga.
2: Nah, itu Kak. Jadi rumput laut ini paling bertahan. Jadi ketika ada musim badai atau musim hujan, nelayan tidak bisa melaut, perempuan nelayan tidak bisa mengakses hasil laut seperti ikan, kerang, gurita. Nah, stik rumput laut ini bisa menjadi satu pekerjaan sampingan yang bisa membantu kebutuhan ekonomi. Karena dengan biasa teman-teman menjualnya dengan sebungkus ada yang harga seribuan. Kalau untuk pajangan di lapak-lapak biasanya dengan stok 5 ribuan itu lumayan, lakunya cepat habis juga. Jadi teman-teman kayak merasa terbantu sekali dengan pengolahan hasil laut stik rumput laut ini.
1: Iya, ini biasanya untuk rumput lautnya stoknya diambil dari mana, Kak Sinta?
2: Selain rumput laut yang dibudidaya di Pantai Pasir Panjang, teman-teman juga menggunakan rumput laut alam yang ada di Pulau Kera. Jadi rumput alam yang tumbuh sendiri itu kualitasnya lebih bagus sih, Kak, daripada yang budidaya. Nah, tetapi metode pengambilannya itu juga teman-teman merawat, tidak asal mengambil, tetapi merawat. Jadi 2 minggu sekali baru teman-teman pergi ke Pulau Kera untuk mengambil. Tetapi cara mengambil pun melihat dulu, kalau dia sudah bisa untuk diambil baru diambil. Tapi kalau masih bertumbuh, masih dalam pertumbuhan yang kecil itu teman-teman dibiarkan untuk berkembang lagi.
1: Jadi memang dilihat dulu begitu ya, sudah bisa masuk masa panen begitu ya, Kak Sinta ya, baru lautnya diambil. Selama proses seperti ini ada pendampingan ke Sonde, misalnya dari yayasan kah atau memang mama-mama dong bergerak sendiri?
2: Awalnya proses pelatihan pembuatan pikul berlaut itu kami bermitra dengan yayasan pikul, ada pendampingan. Dan pendampingannya itu masih sampai sekarang, tetapi kalau untuk pengolahannya itu teman-teman sudah bisa mengolah di rumah masing-masing.
1: Oke. Sejauh ini dampak apa yang dirasakan begitu oleh mama-mama nelayan begitu dengan adanya pengolahan rumput laut menjadi stik rumput laut misalnya?
2: Jadi mama-mama itu terbantu kak, selain mereka tahu kalau rumput laut bisa dijadikan hasil, teman-teman juga tidak hanya membuat stik dari rumput laut, tapi ada beberapa teman yang mencoba untuk membuat kue kering dari rumput laut, terus dikasih ke komunitas untuk kita coba, bahkan pernah dikasih ke perikanan untuk dicoba, dan meminta teman-teman dari penyuluh perikanan untuk membantu memasarkannya. Tapi untuk saat ini teman-teman lebih ke pengolahan dan menjual di lapak-lapaknya masing-masing.
1: Oke, ini dampaknya juga dirasakan oleh mama-mama begitu ya, untuk perubahan ekonomi, peningkatan ekonomi mereka begitu ya Kak Sinta.
2: Iya. Baik. Jadi teman-teman pernah diajak untuk menjadi contoh di kelurahan lain yang kebetulan mereka juga membudidayakan rumput laut, tetapi belum paham tentang pengolahan stik rumput laut ini. Jadi teman-teman pernah menjadi narasumber di sana, menjadi pelatihan sendiri untuk teman-teman yang ada di MBD, ada di Bolok. Jadi dari situ kita tahu kalau pengetahuan-pengetahuan yang didapat seperti ini ketika kita bagikan itu, teman-teman yang membudidayakan rumput laut itu juga bisa bertahan di kala pasca badai. Karena kan biasanya teman-teman pembudidaya ini ketika membudidayakan rumput laut, jelang 2 minggu atau 3 minggu tiba-tiba ada gelombang, rumput lautnya putus dan akhirnya gagal panen. Nah, ketika mereka tahu kalau cara pengolahan hasil laut bisa berupa menjadi stik rumput laut atau kiri-kiri begitu, biasa kita orang Kupang dan kiri-kiri kan mereka bisa mengolah dan menjualnya di rumah atau di sekolah-sekolah, di kios, jadi itu juga membantu.
1: Iya, betul sekali ya Kak Sinta. Jadi ini pengetahuan yang dibagikan kepada teman-teman yang lain juga ya. Jadi saat stok rumput lautnya itu melimpah, ya mungkin mereka bisa menyimpannya dulu, kemudian bisa dijadikan nanti untuk olahan lainnya begitu Kak Sinta. Sehingga nanti waktu stoknya tidak ada, memang stoknya sudah disimpan. Ini kan rumput laut seperti dibilang Kak Sinta bertahan lama juga untuk disimpan ya. Sehingga nanti kan bisa diolah untuk menjadi berbagai macam kudapan. Dan ini dari mama-mama juga terus berinovasi, selain dari bikin stik, ada juga macam-macam olahan lainnya begitu ya Kak Sinta. Baik, nah Kak Sinta sebagai ketua majelis nelayan bersatu Kota Kupang, ini Kak Sinta sendiri melihat seberapa penting begitu ya keterlibatan perempuan ya, perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya teman-teman perempuan nelayan ini. Karena kalau orang bicara tentang nelayan, pasti banyak yang berpikir, oh ya nelayan itu ya pasti laki-laki lah begitu. Kalau bilang nelayan perempuan, masih banyak yang belum begitu familiar, Kak Sinta.
2: Iya, nah untuk kita sendiri peran perempuan itu sangat penting. Jadi ketika semua orang yang bekerja di laut, itu bisa disebut nelayan, termasuk perempuan yang membudidayakan rumput laut, yang mengambil hasil laut untuk dijual seperti ikan, kerang, gurita, itu juga sudah bisa disebut sebagai nelayan. Nah, karena dulunya minim pengakuan akan peran perempuan nelayan ini, akhirnya kami meminta perikanan untuk lebih memperhatikan perempuan nelayan. Nah, di tahun 2 tahun yang lalu itu, teman-teman komunitas majelis nelayan sendiri sudah diakses untuk mendapatkan kartu kusuka. Kartu kusuka itu kan kartu tanda sebagai nelayan. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses kartu kusuka, sudah memiliki kartu kusuka, dan ada tabungan rekening khusus untuk tabungan simpanan untuk nelayan itu juga diakses, didapat dari Dinas Perikanan. Jadi menurut saya itu peran perempuan itu sangat penting. Jadi teman-teman tidak hanya sibuk untuk perempuan tidak hanya bisa mengurus rumah tangga atau bekerja di dalam rumah tangga, tetapi mereka bisa berkomunitas, bisa mengeluarkan ide, bisa mengeluarkan saran. Jadi teman-teman perempuan ini seringkali menjadi tulang punggung di dalam keluarga, khususnya di keluarga-keluarga nelayan ini. Ketika suami tidak melaut, pasti istri yang akan putar otak untuk bagaimana bisa menambah ekonomi di dalam rumah, apalagi kalau ada pulang. Jadi pendampingan, pelatihan untuk perempuan nelayan ini sangat didorong, karena ketika ada bencana atau musim barat, musim angin nelayan tidak melaut, setidaknya para perempuan ini sudah mahir dalam mengelola hasil laut dan bisa meningkatkan kapasitas mereka dalam bertahan untuk cuaca-cuaca buruk ini, menstabilkan ekonomi mereka. Untuk teman-teman perempuan, peran itu penting, tidak hanya dengar dimasukkan di dalam komunitas kita juga berkesempatan untuk perempuan dalam memutuskan sebuah keputusan atau membuat ide, bahkan apa yang menjadi keresahan-keresahan teman-teman yang datang dari wilayah masing-masing ini kami rangkul, kami tampung, dan ketika kami diundang untuk kegiatan yang ada bersama-sama dengan teman-teman pemerintah terkait, biasanya harapan atau isu-isu yang teman-teman berikan ini kita sampaikan. Jadi peran perempuan itu penting.
1: Iya, betul sekali ya, setuju sama Kak Sinta ya. Jadi ini bisa sangat saling dukung begitu ya dalam peningkatan ekonomi keluarga. Nah, kalau Kak Sinta sendiri melihat kira-kira langkah mendesak apa begitu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari teman-teman nelayan perempuan? Mungkinkah harus ada perhatian dari pemerintah, ada bantuan, atau bagaimana Kak Sinta? Biar nelayan-nelayan perempuan juga bisa sejahtera seperti itu. Apalagi kan Kotong sudah mendengarkan informasi bahwa di area Usapa itu kan akan dijadikan kampung nelayan Merah Putih begitu. Apakah mungkin akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi nelayan perempuan di sana atau bagaimana?
2: Kalau untuk melihat sendiri, memang teman-teman ini sudah banyak belajar tentang pembuatan produksi stik rumput laut, tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau teman-teman juga membutuhkan pelatihan lebih. Jadi mungkin rumput laut ini tidak hanya bisa menjadi rumput laut, stik rumput laut, tapi dia bisa menjadi kerupuk rumput laut, bahkan ini bisa jadi cendol rumput laut. Banyak sekali produk-produk rumput laut yang pernah saya lihat waktu ikut kegiatan di Jakarta itu, banyak-banyak sekali teman-teman dari KNTI yang sudah proses pengolahan rumput laut. Nah, harapannya di Kota Kupang sendiri, khususnya untuk dinas-dinas terkait, mereka bisa melihat ini dan bisa mendukung lewat pelatihan-pelatihan bermitra dengan teman-teman pemerintah. Terus hasil pengolahan laut, hasil laut dari teman-teman nelayan yang sudah membuat hasil laut ini, bantu mereka dalam proses pasar, memasarkan hasil produksi ini. Jadi saling membantu. Nah, kalau untuk Koperasi Merah Putih sendiri, jujur beta masih merasa sebenarnya itu sejahteranya untuk nelayan itu tidak, ataukah dan kepentingannya sendiri itu apa? Karena kan kalau balik lagi kita lihat dari dampak Seroja itu, banyak sekali nelayan di setiap pesisir yang kehilangan aset berupa perahu, alat tangkap, bahkan banyak nelayan yang alih profesi, yang dulunya nelayan sekarang menjadi tukang parkir, buruh harian lepas. Jadi banyak sekali nelayan yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan aset. Dan akhir-akhir ini perahu-perahu yang diparkir, khususnya yang di Pasir Panjang itu tidak semua perahu milik nelayan, tetapi itu perahu milik orang-orang dari luar, dari wilayah lain yang menitipkan perahunya untuk nelayan-nelayan di Pasir Panjang itu jaga. Jadi mereka boleh menggunakan perahu itu, tapi ketika melaut dan dapat hasil, itu dibagi menjadi tiga. Nah, jadi ketika Om bicara tentang Koperasi Merah Putih ini kita kurang, sebenarnya kita sudah setuju untuk dibangun di begitu banyak titik, termasuk di Osapa dan Pasir Panjang itu ada. Bagaimana mereka bisa yakin kalau itu Koperasi Merah Putih ini bisa berdampak bagi nelayan, sedangkan nelayan sendiri sudah tidak memiliki aset. Lalu nelayan dari mana yang akan sejahtera dengan pembangunan seperti ini? Alangkah baiknya program-program seperti ini itu sebelum dilaksanakan itu didata secara jelas ada berapa banyak nelayan di setiap titik yang mau dibangun. Jadi ketika pembangunan yang begini banyak ini tidak mubasir. Kita lihat kan banyak sekali pembangunan-pembangunan di area pesisir yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan, kesejahteraan masyarakat setempat, tapi alhasil ketika dibangun semua itu mubasir, tidak digunakan, bahkan akhirnya itu memiskinkan nelayan sendiri. Jadi untuk bicara tentang Koperasi Merah Putih ini balik lagi ke yang tadi saya bilang, nelayan mana sih yang sejahtera dari produk di program ini, terus diperuntukkan untuk nelayan yang mana sih? Kalau memang punya data yang jelas untuk nelayan, coba di diskusi lagi. Jadi kayak pembangunan seperti ini harusnya melibatkan kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok masyarakat di sekitar. Apakah mereka setuju dengan pembangunan ini atau tidak? Jangan asal-asal saja itu program dari pusat, lalu tanpa mendengar suara nelayan-nelayan langsung dibangun. Alhasil itu tidak digunakan secara baik.
1: Tapi kita berharap mungkin untuk kampung nelayan Merah Putih sendiri yang ada di Osapa yang mungkin nanti berjalan begitu bisa mensejahterakan begitu ya untuk nelayan-nelayan di wilayah setempat begitu. Jadi seperti dibilang sama Kak Sinta tadi, tidak diperuntukkan untuk orang luar yang datang mungkin hanya menebeng perahu mereka di situ seperti itu. Tapi lebih diutamakannya itu para nelayan-nelayan yang ada di kawasan tersebut, Kak Sinta.
2: Nah itu dia Kak, makanya kita bicara kepada teman-teman perempuan ini untuk terus memproduksikan hasil laut supaya ketika pembangunan itu dibangun dan mau tidak mau harus ada keterlibatan dari teman-teman, ya setidaknya pengetahuan dari teman-teman, pengolahan yang sudah teman-teman pelajari ini, teman-teman bisa mengakses tempat-tempat ini karena beta lihat itu di satu dalam satu struktur bangunan itu kan sudah ada cold storage-nya, sudah akan ada UKM, produk UKM ditaruh di situ. Terlihat menarik sekali ketika kita lihat, tetapi ada tanda tanya juga sih. Sebegini banyaknya titik yang dibangun dan bahkan pembangunannya yang saya lihat itu mereka membuat seperti tanggul, kita menanam beton di jarak tidak jauh dari pesisir itu untuk dibuat kayak dermaga.
1: Beton ya?
2: Nah, ya beton. Kalau untuk di Osaka mungkin lautnya sudah berlumpur kan Kak, jadi mungkin untuk teman-teman di sana itu tidak masalah. Tapi kalau untuk titik-titik yang masih punya karang, yang masih punya hasil laut yang bagus seperti rumah gurita, kepiting, itu pasti akan hancur dengan pembuatan-pembuatan beton menggaling seperti itu. Jadi kita tidak hanya omong tentang kesejahteraan nelayan dengan adanya program itu, tapi kita juga harus lihat bagaimana kehidupan ikan-ikan terumbu karang yang juga dirusak, apakah laut itu masih memiliki hasil atau tidak lagi, karena selama ini hasil laut yang banyak kita dapatkan saja itu aksesnya ke Pulau Kira, karena di Pasir Panjang sendiri itu rumah gurita sudah semakin sedikit, kerang sudah semakin tidak banyak lagi, bahkan ikan-ikan pun agak susah untuk didapat ketika mating. Jadi ketika mating itu biasa teman-teman mengakses ke Pulau Kira karena di sana itu masih banyak sekali hasil laut, dan teman-teman ketika mengambil gurita itu juga tidak menggunakan besi atau biasa teman-teman bilang nanusuk karena itu akan merusak rumah ikan. Kebanyakan itu teman-teman menggunakan tangan atau mereka tunggu guritanya keluar, sudah keluar dari dalam rumahnya, itu baru ditusuk menggunakan nusuk itu, tapi tidak merusak rumah gurita ini. Jadi ketika pembangunan itu banyak sekali yang dipikirkan oleh teman-teman komunitas nelayan. Nah, itu menunjukkan bahwa peran perempuan itu sangat penting di dalam mengambil keputusan. Jadi setidaknya melibatkanlah teman-teman perempuan nelayan atau teman-teman nelayan ini dalam satu program yang begitu besar.
1: Benar ya, jadi memang harusnya ada sosialisasi begitu ya, pertemuan dulu dengan teman-teman nelayan, nah. Mereka kan yang lebih mengetahui kawasan sekitar begitu, seperti tadi dibilang sama Kak Sinta, kalau asal didirikan beton begitu, ini kan juga akan merusak ekosistem yang ada di laut ya.
2: Iya.
1: Mungkin yang lebih realnya begitu yang dibutuhkan oleh teman-teman nelayan perempuan itu seperti apakah modal usaha atau mungkin bantuan perahu atau bagaimana Kak Sinta, yang apa ya yang bisa langsung menyentuh begitu untuk masyarakat, untuk teman-teman nelayan sendiri?
2: Kalau untuk teman-teman nelayan sendiri itu memang yang mereka butuhkan itu adalah pergantian aset seperti perahu atau alat tangkap. Nah, sejak Seroja ini kan tidak ada satupun pergantian yang menyasar pada nelayan. Entah itu perahu, alat tangkap seperti pukat atau pancingan pun, itu teman-teman tidak ada satupun yang mengakses itu. Jadi kalau bisa teman-teman dibantu dengan tangkap atau perahu yang tidak harus perahu yang besar, perahu kecil yang biasa kita bilang ketinting pun itu sudah sangat bersyukur, itu sudah bisa membantu nelayan untuk pancing di area sekitar. Jadi ketika ada pelepasan ikan itu, teman-teman bisa menggunakan sampan, menggunakan perahu-perahu kecil untuk pancing di sekitar area pelepasan rumah ikan. Nah, untuk sekarang teman-teman yang tidak memiliki perahu ini biasanya mereka nebeng untuk mencari hasil laut. Kan banyak sekali nelayan yang ketika alih profesi itu mereka tidak begitu mahir karena memang kecintaannya adalah di laut. Jadi dia melaut sejak kecil atau melaut berpuluh-puluh tahun lalu harus berhenti dari laut dan mengakses pekerjaan lain, itu kan pasti akan menyulitkan mereka juga. Nah, kalau untuk perempuan sih, perempuan nelayan sendiri memang yang dibutuhkan itu adalah modal dan pelatihan lanjut mengenai pengolahan hasil laut. Jangan sampai teman-teman sudah bisa menghasilkan produk-produk hasil laut tapi tidak didukung oleh teman-teman pemerintah, atau biasanya teman-teman itu lebih banyak dibantu oleh teman-teman NGO dari luar.
1: Iya. Jadi ini memang kita lihat pentingnya kolaborasi begitu ya, pemerintah, lembaga dunia usaha dan organisasi masyarakat ini bisa sama-sama membuka lebih banyak peluang ekonomi begitu bagi perempuan pesisir ya, Kak Sinta.
2: Iya.
1: Ya. Baik, Kak Sinta sendiri ini ketemu sangat terasa ya, sudah ngobrol sampai di penghujung dari obrolan Kamsi pagi hari ini. Kira-kira apa pesan dan harapan Kak Sinta begitu kepada teman-teman nelayan perempuan agar tetap kuat dan mampu melihat peluang di tengah tantangan ekonomi, perubahan-perubahan iklim yang terjadi seperti sekarang ini? Silakan Kakak.
2: Pesannya buat teman-teman, jangan pernah putus harapan, tetap berjuang, tetap memproduksikan hasil laut yang sudah diproduksikan. Mari sama-sama ketong memperkenalkan hasil-hasil laut yang sudah ketong buat. Jangan bosan-bosan untuk menyuarakan isu-isu pesisir, dan untuk teman-teman pemerintah atau kolaborasi, setidaknya ketika perempuan sudah bergerak sedemikian rupa, bahkan belajar untuk adaptasi mandiri, itu harusnya teman-teman jangan hanya melihat, tetapi setidaknya dibantu dengan pelatihan, juga permodalan bagi UKM-UKM mandiri perikanan, khususnya perikanan. Jadi mari saling kolaborasi untuk menuju seperti yang dibilang nelayan sejahtera itu akan lebih sejahtera jika ada kolaborasi yang baik dari tingkat masyarakat sipil, juga teman-teman pemerintah.
1: Oke, Kak Sinta, ini harapan yang sangat luar biasa ya. Dan kita berharap bahwa dengan adanya kolaborasi seperti ini, masa depan perempuan pesisir di NTT juga semakin mandiri, semakin berdaya, dan semakin sejahtera ya, Kak Sinta. Oke, ya terakhir dari obrolan Akamsi, ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan?
2: Beta cuma mau bilang, mari kita sama-sama jaga lingkungan, kita menjaga khususnya yang di pesisir. Mari kita sama-sama menjaga pesisir, mengolah sampah pesisir untuk kelestarian alam yang lebih baik lagi, dan untuk teman-teman yang tinggal di pesisir, tetaplah mencintai pesisir kalian. Jangan sampai pesisir kalian itu dibangun beton-beton yang tidak menghasilkan tetapi memiskinkan kalian sendiri. Jangan mau mereka yang bersepakat lalu kita yang mendapatkan imbasnya. Tetap semangat buat teman-teman nelayan, kalian semua itu hebat.
1: Oke, luar biasa ya, ini motivasi untuk semua teman-teman nelayan biar tetap semangat begitu. Nah, dan Kak Sinta, akhirnya ketemu sudah untuk obrolan Akamsi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Sinta yang mewakili suara dari perempuan-perempuan pesisir ya, teman-teman nelayan perempuan ya, agar hak-hak mereka juga lebih diperhatikan dan mereka juga bisa lebih sejahtera nantinya. Baik Kak Sinta, selamat lanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Kak Sinta, terima kasih.
2: Terima kasih juga Kak.
1: Baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Kanona, dari perbincangan kita bersama Kak Yasinta Adu selaku Ketua Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang, untuk pagi hari ini kita belajar bahwa kesejahteraan keluarga nelayan memang sudah hanya ditentukan oleh hasil yang dibawa pulang dari laut begitu ya. Ada peran besar perempuan pesisir yang bekerja, mengelola, mengolah, dan mencari berbagai peluang untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Karena itu pemberdayaan perempuan nelayan bukan hanya tentang memberikan bantuan, tapi juga membuka akses terhadap modal, keterampilan, teknologi, pasar, perlindungan sosial, dan ruang untuk ikut menentukan masa depan ekonomi keluarganya. Ketika perempuan pesisir semakin berdaya, maka semakin kuat pula fondasi ekonomi keluarga dan keluarga nelayan dan juga masyarakat pesisir. Sekali lagi betul terima kasih untuk Kakak Sinta Adu, Ketua Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang, untuk waktu dan juga edukasi bersama untuk ketemu semua pagi hari ini. Ketemu akan ketemu lagi di edisi atau episode obrolan Akamsi selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal ke-81

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Atika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, permakultur menjadi pendekatan pertanian berkelanjutan yang mengajarkan masyarakat hidup menetap dan membangun kebiasaan selaras alam. Konsep ini menekankan hubungan harmonis antara manusia, tanah air, serta seluruh ekosistem pendukung. Menurut Nini Purwi Yantini, Komisaris PT Pahkuan Matani Kehomenanu sekaligus praktisi permakultur, ia mengatakan bahwa permakultur memiliki tiga etika utama sebagai landasan kehidupan para praktisi. Ketiga etika ini menjadi meliputi kepedulian terhadap bumi, kepedulian terhadap sesama, dan keadilan yang merata. Menurutnya, kepedulian terhadap bumi diwujudkan melalui tindakan sederhana, yakni menjaga kesuburan tanah sepanjang musim. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sekda Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, menekankan pentingnya melihat pekerjaan petani sebagai bentuk kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini disampaikan Melkisedek saat memberikan sambutan pada acara Pisah Kenang dan Purna Bakti 2SN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor. Menurutnya, hasil pertanian yang diproduksi petani ini kemudian akan masuk dalam rantai distribusi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan seseorang dapat memberikan manfaat jauh melampaui dari kepentingan pribadi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

atau 4,3 MHz per 4 RR Kupang di Sasando Siang. Kali ini kita akan ajak Bapak Mama Bapak Saudara dong untuk menikmati kuliner khas Nusantara, dan kita akan melihat salah satu kuliner khas dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yaitu nasi gandul. Nasi gandul ini adalah salah satu kuliner dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dikenal dengan kuah gurih manis berpadu dengan aroma rempah yang harum. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih, daging sapi atau jeroan, lalu disiram kuah santan berbumbu dan diberi taburan bawang goreng. Bapak Mama, Bapak Saudara, ciri khas lainnya adalah penggunaan daun pisang ya sebagai alas piring yang menambah aroma wangi saat disantap. Nasi gandul sendiri terdiri dari nasi putih, siraman kuah gurih manis, biasanya ada lauk daging sapi, paru ataupun telur. Nah, selain itu nasi gandul disajikan di atas daun pisang sebagai alas piring. Ada tiga versi populer atas asal nama dari nasi gandul, yaitu dagangan yang digantung di pikulan, tampilan nasi yang seolah menggantung karena kuah, dan penjual berkepala gundul yang memikul dagangan sambil bergoyang. Nasi gandul sendiri telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, menandai pentingnya kuliner ini sebagai bagian dari identitas budaya Pati. Bahkan proses penetapan sebagai warisan budaya dimulai sejak tahun 2020 dan melibatkan pengajuan di tingkat provinsi hingga nasional sebelum akhirnya resmi diakui. Nah, di masa lalu Bapak Mama, nasi gandul ini hanya dinikmati oleh kalangan berada karena bahan utamanya daging sapi itu memang tergolong mahal bagi masyarakat lokal. Nah, nasi gandul berisi nasi putih dengan lauk empal atau daging bacem, jeroan, disiram kuah santan berempah, kemudian ada sentuhan kecap dan disajikan bersama sambal cabai rawit yang diremes. Kini nasi gandul ini mudah ditemukan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah termasuk Jepara, Kudus, Demak hingga Kota Semarang. Nah, itu dia informasi kuliner Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, yaitu nasi gandul ya. Berasal dari Pati ya. Pati dari Kabupaten Pati dari Jawa Tengah. Kita akan masih lagi informasikan berbagai kuliner khas Nusantara yang pastinya enak dan sangat menggugah selera.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, informasi kuliner selanjutnya Beta akan ajak otong semua untuk icip-icip dulu nih. Salah satu makanan khas Betawi namanya adalah soto tangkar. Nama tangkar adalah sebutan untuk iga sapi dalam bahasa Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda dan sampai sekarang ini masih dipergunakan meskipun sudah jarang diketahui oleh generasi saat ini. Nah, menurut sejarahnya, zaman penjajahan Belanda, ketika para mener Belanda akan mengadakan pesta, mereka biasanya potong sapi untuk pesta tersebut. Para mener ini akan menyisakan bagian-bagian tertentu dari sapi yang dipotong untuk diberikan kepada para pekerja, seperti bagian kepala, bagian dalam sapi seperti paru-paru, usus, babat, dan lain-lain, juga iga. Nah, oleh para pekerja tersebut, bagian-bagian ini diolah menjadi makanan yang beragam. Dan salah satu bagian yang diolah yaitu iga, diolah menjadi makanan khas atau disebut iga rebus, dimasak selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu dimasukkan bumbu-bumbu atau rempah-rempah seperti kunyit, lada, daun serai, daun salam, dan santan kelapa. Maka jadilah makanan berkuah yang disebut dengan soto tangkar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Betawi hanya mampu membeli tangkar berupa potongan iga yang berdaging sedikit karena bagian daging sapi yang lain ini sudah diambil oleh masyarakat penjajah Belanda. Nah, itu dia sekilas tentang soto tangkar ya, yang merupakan makanan khas dari Betawi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nono, informasi kuliner selanjutnya adalah pempek khas Palembang ya. Nah, kalau katong lihat kenapa sih namanya itu pempek kapal selam. Nah, jadi Bapak Mama, Abah, Saudara, salah satu jenis pempek kapal selam ini ya, itu satu-satunya jenis pempek dengan isian telur utuh. Jadi, dibandingkan jenis pempek lain seperti lenjer, kulit, dan aden, pempek kapal selam ini adalah satu-satu jenis pempek dengan isian telur yang utuh. Itulah sebabnya dahulu pempek kapal selam dikenal dengan sebutan teluk besak atau telur besar. Seiring waktu, pempek jenis ini dikenal dengan nama kapal selam yang dikaitkan dengan proses pembuatan. Jadi adonan pempek ini menyelam atau tenggelam saat direbus, lalu mengapung ketika matang. Jadi seperti kapal selam yang muncul dan kembali. Untuk membuat jenis pempek yang satu ini memang tidak sembarangan ya, karena harus dilapisi dengan tepung agar tidak bocor setelah diberi isian telur. Jika adonan pempek terlalu tipis atau tidak tertutup rapat, isian telur mentah di dalam akan bocor dan pempek kapal selam akan gagal. Oleh karena itu, pembuatan pempek kapal selam ini biasanya telah handal untuk mereka yang telah handal atau biasa membuat pempek. Setelah direbus dan ditiriskan, pempek umumnya dapat bertahan lama hingga 1 tahun bila disimpan beku dan 3 bulan jika disimpan di dalam kulkas. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia informasi kuliner yang sudah kita sampaikan dalam rangkaian Sasando siang hari ini, sekaligus menuntaskan kemasukan beta sama Bapak Mama semua dalam siaran hari ini, edisi kami 10 September 2026. Ketemu lagi di siaran esok hari ya. Setelah ini ada Kak Christine yang akan temani Bapak Mama semua sampai di sore nanti. Selamat pagi, jelang siang, salam semangat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: bikin barang yang berguna toh.
1: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, radio dinilai tetap punya peran penting sebagai media informasi, hiburan, pendidikan sekaligus ruang interaksi masyarakat di era digital. Pandangan ini disampaikan Yohanes Hendro Teme selaku anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID NTT dan mantan penyiar radio menjelang Hari Radio Nasional ke-81. Menurutnya, perjalanan radio mengalami perubahan panjang dari alat perjuangan kemerdekaan hingga menjadi penyaring informasi pada perkembangan teknologi. Memasuki era digital, radio dituntut beradaptasi dengan berbagai platform tanpa kehilangan karakter utamanya yang tetap dekat dengan pendengar. Ia mengatakan karakter radio tetap kuat karena mudah, murah, cepat, tepat, serta mampu menjangkau pendengar sambil beraktivitas sehari-hari. Lalu informasi berikut, Wakil Bupati Rotendao sekaligus Ketua Komda Lansia Kabupaten Rotendao, Aprimoy Dude Lucy Detan, melaksanakan kegiatan bina kelompok lansia BKL di desa, diulangi, di Dusun Dudale, Desa Baadale pada Rabu 9 September kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan lansia melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyampaikan komitmen untuk membantu penyerapan produk kerajinan yang dihasilkan para lansia. Menurutnya, produk yang dihasilkan ini, hasil penjualannya akan langsung diterima oleh para pembuatnya. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial di ketemu obrolan teras UMKM jam 11 siang ini. Kita akan beromong dengan bercerita ya, tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang tentunya kalau ketong dengar di nama ini susah deh asing lagi bagi pecinta kue dan jajanan, yaitu Rumah Kue Cien. Nah, di balik nama dan produk yang ketong kenal ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentu ada cerita tentang bagaimana ini usaha dimulai, bagaimana mempertahankan dia pun kualitas, dan kira-kira bagaimana menghadapi persaingan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner. Nah, saat ini sudah terhubung dengan Beta, Bapak Mama, Bapak Saudara, melalui line telepon ketemu narasumber owner dari Rumah Kue Cien, ada Kakak Yenly Fangidae. Beta menyapa dulu, selamat siang Kakak Yenly.
1: Halo, selamat siang Kakak Yenly.
0: Apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik
0: Kakak. Kabar baik, terima kasih Kakak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan teras UMKM Perempat Terasa Kupang, Kakak Yenly.
1: Ya,
0: oke. Kakak Yenly, di siang yang luar biasa ini ya, pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona Ju, yang mungkin setiap hari, kalau ketemu scrolling TikTok, ini nih yang muncul terus di ketempung ini beranda nih. Salah satunya adalah Rumah Kue Cien. Kak, boleh cerita dong bersama dengan ketong pendengar Promotor Kupang yang lagi pantau di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang nih. Sebenarnya ini Rumah Kue Cien ini seperti apa sih kamunya? Kenapa dinama Rumah Kue? Apakah kakak bernama Cien atau kemana? Boleh diceritakan nih kak?
1: Iya, siap Kak Fel. Sebelumnya terima kasih Kak Fel. Terus sebelumnya juga kita mau sapa dulu. Halo, sahabat Tera. Terima kasih juga sudah undang Beta. Ini juga salah satu cerita yang Beta juga cerita.
0: Yeah.
1: Yang pertama soal Rumah Kue Cien, ya kan? Sebenarnya yeah. Rumah Kue Cien tercipta katong punya kue ini fokusnya tuh di kue rumahan begitu.
0: Kak, oh, kue ya. Tradisional begitu kok, kakak kue rumahan.
1: Iya. Dengan katong konsepnya tuh memang rasa rumah begitu, ya kak. Yeah. Kan ada makanan kan, kalau katong itu khusus kue rumahan. Mm-hmm. Jadi sekali lagi kita rasa-rasa lagi makan kuenya mama begitu loh kak.
0: Iya.
1: Ini kan kue jadi pasar begitu. Mm-mm. Terus ada itu karena biasa tuh panggil Beta kan Aci kak.
0: Oh.
1: Ceritanya nih.
0: Uh-huh.
1: Jadi di Aci N biasanya kan panggil Aci N. Mm. Tapi jadi biar agak estetik sedikit. Jadi
0: terus
1: kayak mungkin itu terus konsepnya seperti itulah. Sebenarnya paling konsep menonjolnya tuh di jajanan pasar.
0: Oh, jajanan pasar.
1: Ya. Iya.
0: Baik ya, berarti ini bukan hanya sekedar jualan kue jajanan pasar ya, pendengar Bapak Mama Bersaudara, tapi ada konsep dan cerita yang mau dibangun di sana ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, ini sejak kapan nih, Kak? Pertama kali mulai usaha Rumah Kue Cien ini.
1: Sebenarnya kita intis yang sangat-sangat muda. Berjalan lebih bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, setahun berarti dari Agustus tahun lalu.
1: Tahun lalu September. Jadi bulan lalu, oh. Bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, September. Iya. Uh-uh. Baik.
1: Ya, ya, pokoknya Beta ini masih pemula juga.
0: Tapi sebanyak deh pelanggan. Nah, ini Beta panggil Kakak Yenly Koci M, Sani.
1: Enak di kafe Elsa.
0: Oke, nah kak itu pertama kali yang bikin kakak tuh rasanya seperti ingin kayaknya Beta harus membuat ini kue-kue yang Beta jual nih punya brand begitu. Awalnya kermanus tuh sampai kakak tuh berpikir oke okay, fix Beta akan mengembangkan ini usaha rumah kue ini dengan Beta pun cara dan dengan konsep yang Beta mau bangun sendiri. Waktu itu apa yang mendorong kakak tuh?
1: Kalau orang dengar ini lucu Kak Fel, karena sebenarnya ini berawal dari Beta cuma iseng.
0: Oh iseng.
1: Dapat hadiah nih ceritanya dari keluarga pai buah. Mm-hmm. Satu saka.
0: Mm.
1: Satu pai. Terus dia iseng lagi Kak, waktu itu cuma iseng. Cuma iseng Kak, sekedar iseng lagi. Tiba-tiba cuma keceplosan ngomongnya tuh bilang, kita terjual loh, cuman kayak gitu tuh Kavel. Jadi rame begitu yang nonton, terus banyak yang order. Jadi terpikirkan nih, ini karena kesini buat cuan gitu loh.
0: Padahal jadi itu hanya live-live biasa sah begitu lah.
1: Iya, nah, biasa kita tuh mau makan tuh loh.
0: Iya.
1: Iseng ngomong pelan dari pulau tuh.
0: Padahal ini bukan lagi peragakan masak nih, hanya pas mau makan sah begitu ya.
1: Ya betul
0: kan. Jangan sampai sebelumnya kakak supernya ada bikin kue tester begitu kok, atau kasih di kerabat, atau kasih di teman-teman begitu juga, atau memang ini hanya karena live waktu itu saya iseng-iseng.
1: Live Kapel, justru waktu itu sebelum meta live ini terserangkan sebelum lagi booming-boomingnya usaha yang kukusan sehat Kapel tahu.
0: Iya.
1: Sebelum booming-boomingnya di Kota Bang yang juga duluan mengadakan itu tuh kak, yang ada tuh beta duluan tuh,
0: Oke, berarti memang ada alasan dan dorongan yang kuat sampai akhirnya kakak berani memulai ini rumah kue ya. Kemana ceritanya dari kukusan sehat sampai banting setir ke kue tradisional tuh kak?
1: Ya makanya itu kak, cuman iseng-iseng lagi live kan selesai ketemu sudah jualan itu kukusan sehat, beta live kak, live my ya live kayak cuman cerita gitu loh kak. Cuman cerita kue, dia cuman keceplosan lagi kue ini enak, kue dia jual kayak gitu
0: loh.
1: Tiba-tiba banyak yang DM kita bilang oh untuk ini, bahkan ada untuk kue ulang tahun, beta juga kaget.
0: Baik. Wow, sederhana tapi sebenarnya ini yang membawa kakak akhirnya bisa konsisten ya membangun rumah kue CN ini ya kak ya. Oh iya luar biasa. Itu waktu itu pernah terpikir kok soalnya nih bahwa ini akan berjalan setahun dan akan berkembang nih sampai sekarang nih.
1: Tidak sama sekali. Di luar.
0: Oke. Nah kak, ini kalau ketemu pendengar menyaksikan ya saat ini yang penasaran juga pastinya, kalau dong penasaran, kalau di rumah kue CN ini ada kue-kue apa sah, dan menu apa saja yang bisa dinikmati nih kak?
1: Dari di rumah kue CN sendiri itu ketemu lebih menonjol tuh jajanan pasar. Mungkin ada terkenal tapi itu juga cuman dan puji Tuhan ketemu punya menu yang di rumah kue CN lapak sendirinya ada 38 menu kak.
0: Banyak lah.
1: Banyak. Tapi ya menonjolnya itu jajanan pasar.
0: Oke. Ini 38 menu ini berarti sudah ada jajanan pasar dengan mix dengan yang lain-lain begitu kok?
1: Betul, Kavel, betul.
0: Baik, wah. Jadi dan pilihan juga cukup beragam ya, bapak-bapak, saudara pendengar, dan mungkin yang sudah mulai membayangkan mau coba duluan yang mana nih, nanti sebentar ya, kita kasih kesempatan kakak Yenli ya, CN, untuk sampaikan kira-kira kita bisa dibeli di mana. Nah, kak, kalau dari sekian banyak menu yang ditawarkan nih, kalau yang ditanya, mau yang paling, menu yang paling banyak dicari pelanggan nih, kira-kira apa nih, di rumah kue CN?
1: Yang paling best seller itu ada 3 kak, itu cepat habis. Yaitu ada bajongko, yang pertama. Yang kedua itu serabi. Yang ketiga itu ada risol mayo kak, itu pasti dalam waktu setengah jam saya itu pasti ludes.
0: Ini kakak bikin sendiri kok.
1: Nah ini pertanyaannya kak Kofel, karena ini banyak sekali kalau sekali data live ini. Sangat banyak orang yang penasaran apakah ini dibuat sendiri. Baik tuh kalau ada langsung bisa kasih tahu info ke semua orang yang pelanggan-pelanggan kalau terserah ini bisnis keluarga. Semua kue itu beta buat sendiri. Nah, keluarga-keluarga lain yang masih dalam lingkup keluarga lah, bisnis keluarga.
0: Jadi tapi untuk 3 best seller ini berarti kakak yang mainkan sendiri kok?
1: Tidak, yang pasti itu dari pangan dari mama.
0: Hei, mantap. Jadi terjawab ya kakak ya, pelanggan nombor pertanyaan dari live sampai di obrolan dengan teras UMKM ini terjawab sih semua ya.
1: Hampir 1 tahun penasaran kok, Kavel. terjawab.
0: Kira CN mau parah nah. Nah, berarti ini dia yang biasanya paling ditunggu ya, bapak-mama bahas saudara, menu andalan. Jadi buat bapak-mama bahas saudara dong yang penasaran dengan menu-menu di rumah kue CN ya, kalau sudah sampai dan mungkin nonton di live dan masih pikir bolak-balik mau ambil yang mana karena sepertinya semuanya enak, ini dia tiga best seller yang tadi sudah disebutkan, ada serabinya, ada risolnya, sama kue bajongko ya kakak ya. Iya, baik. Itu paling cepat habis tuh. Nah, Kak, sejak rumah kue CN ini mulai dikenal masyarakat nih, dempung respon sejauh mana? Oh, sampai apa ya, kemana dempung respon? Ada kosongnya cerita atau komentar pelanggan yang paling berkesan nih untuk Kakak Yerli?
1: Respon dari pelanggan-pelanggan, dia mau bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Puji Tuhan, Pavel sejauh ini, dia 80% tuh positif semua. Iya. Memang nah, pasti ada juga yang komplain, ada juga yang kocok mungkin di lidah.
0: Iya, gitu. Selera ya.
1: Ya. Tapi saya jadi hampir ada juga pelanggan tetap yang benar-benar hampir mau satu tahun. Kapel setiap hari pasti dia harus beli kue. Pasti.
0: Selangganan?
1: Iya, langganan sampai mau satu tahun. Kapel yang bilang katanya seni bisa makan, tapi kalau makan di kue, dong jadi lebih senang mau makan
0: begitu. Ketagihan begitu ya. Oke, pasti menyenangkan nih kakak ketika produk yang ketong buat itu ternyata bisa disukai dan tentunya juga punya tempat di hati pelanggan ya kak ya. Oke, nah kak ini kan menjalankan usaha kuliner ya kakak ya, tentu sampai selalu mulus juga. Kira-kira tantangan apa nih yang paling sering kakak yang dihadapi selama menjalankan rumah kue CN ini?
1: Yang pasti-pasti ketemu di UMKM mereka pasti dengan aku yang sekarang lagi naik-naiknya tuh itu salah satu kafel itu sangat. Sedangkan ketemu ini kan menjual harga namanya jajanan pasar, pasti dia sudah bisa yang mehong-mehong ya begitu ya kafel.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan ini naik gelap-gelap.
0: Itulah.
1: Terus sekali perderannya terus tiba-tiba atau waktu karena kan keluar atau live begitu itu sih kak.
0: Oke, baik ya, berarti di balik setiap menu yang ketengah, wih kayak enak begitu ya, ada proses dan tantangan yang harus dilewati ya kakak ya. Oke. Nah, Kak, kalau soal rasa dan pelayanan nih, kalau dari rumah CN sendiri ke mana nih supaya di pelanggan dong ini tetap mendapat kualitas yang sama setiap kali beli?
1: Yang pasti kita tetap pakai resep bakwe, Kak. Iya. Pokoknya tetap pakai bahan yang awalnya seperti apa, kita tidak akan pernah ganti itu bahan, walaupun lagi naik gila-gila. Terus kita tunggu. Yang paling penting tuh harus ramah dengan pelanggan.
0: Benar.
1: Karena kue enak apapun, tapi kalau ketong agak judes-judes.
0: Apalagi ini Fangida, ini kayaknya agak culas-culas kok.
1: Aduh, itu suka fail.
0: Oke, okay. Berarti harus konsisten ah kakak. Konsisten, ya. Ini berarti jadi salah satu kunci penting rumah kue CN. Tadi bicara soal bahan baku ya kakak ya. Untuk bahan baku sendiri apakah ada bahan-bahan tertentu begitu yang memang mendapat perhatian khusus supaya diperasa dan kualitas kue tetap terjaga? Ada kosongnya tuh kak?
1: Ada kak. Karena hampir 70% itu adalah jajanan pasar. Dan itu kakak dan mungkin sahabat-sahabat daerah yang tahu kalau yang paling utama tuh pasti ada gula batu. Itu pasti
0: kak. Iya benar.
1: Lapa,
0: iya.
1: Dan itu kan rawan-rawan kak, rawan-rawan.
0: Iya, itulah. Iya. Oke, jadi memang pemilihan bahan juga sonde bisa sembarangan ya kakak ya. Karena dengan kualitas bahan tentu berpengaruh pada hasil akhirnya kak kakak.
1: Makanya kak, makanya ketong kan tetap menjaga ketong punya pertahanan. Itu juga salah satu tantangan ya kak untuk menjaga ketong. Konsisten rasanya.
0: Iya, benar. Walaupun sebenarnya mau kas naik harga justru bisa, pikir-pikir, ya kan? Suka dukanya luar biasa ya dilewati. Wow, tapi luar biasa kak bertahan hampir setahun ini. Berarti memang walaupun ada tantangannya, tapi itu dia ya, karena sudah membangun hubungan yang baik juga dengan pelanggan mungkin ya Kak ya.
1: Itu kan betul Kak, bejusan sangat.
0: Iya. Nah, Kak, kalau di rumah kue CN ini lebih banyak melayani pesanan harian atau juga terima pesanan untuk ke acara-acara tertentu begitu, kayak ulang tahun, acara keluarga atau kegiatan lain begitu?
1: Dua-dua Kak. Oh, jalannya dua-dua. Lapak tuh buka Senin sampai Sabtu. Malahan ketengnya itu terima ketika ada yang beribadah. Kalau sahabat-sahabat teramanya ini, kalau orang bilang aneh karena jualan kuenya tuh sore kan. Biasanya jualan kue di KPL
0: itulah.
1: Aneh jualnya tuh sore, tapi dari situ banyak-banyak sudah pelanggan yang misalnya ada ibadah, arisan, atau misalnya kegiatan mendadak di kantor. Itu semuanya tuh pada akhirnya pedeta, jadi melayani juga snack box. Juga lapak kan setiap hari itu. Jadi dua-dua.
0: Oke, okay. Jadi bapak, mama, bapak, saudara, pendengar, kakaknya mendengarkan Nona dong, kalau ada rencana bikin acara atau hajatan atau apa-apa begitu, yang kepingin punya menyajikan kue-kue yang enak-enak, rumah kue CN juga bisa menjadi salah satu pilihan ya kakak ya. Iya, baik. Nah, Kak, kita masuk ke proses dulu nih. Beta penasaran dengan proses produksinya nih. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk buat satu menu biasanya butuh waktu berapa lama tuh, dari persiapan sampai siap diberikan atau ditampilkan di live atau di lapak begitu, itu butuh waktu berapa lama tuh?
1: Salah satu saya Kak, mungkin kalau kayak kue-kue tradisional butuh 2-3 jam. Itu yang kafel itu yang beberapa menu yang Beta ambil alih. Bisa 2-3.
0: Oh, berbagi tugas ya sistemnya ya.
1: Iya betul, bisnis keluarga.
0: Iya. Oke, 2-3 jam untuk yang kakak ambil alih ya kak ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi semua kalau pas semua ready itu wajib semua harus ready ya di jam yang sudah ditentukan ya, karena mau di apa ya ditampilkan di live begitu ya.
1: Wajib kak, wajib.
0: Itu wajib ya. Oke.
1: Iya wajib.
0: Baik. Berarti ada proses yang cukup panjang ya, bapak mama dan saudara, bukan langsung serup jadi begitu. Bapak mama dan saudara mungkin melihat hasil akhirnya saat ya di ini tampilan sebejejer ini kue semua, padahal ada waktu dan tenaga yang cukup banyak di balik satu produk itu ya kakak ya. Ini kan baru satu menu ya kak ya?
1: Iya.
0: 2-3 jam itu ya. Oke, bisa. Wih, bahaya nih kalau ini semua lain baru yang lain belum ready. Oke. Nah, kakak, kalau selama menjalankan usaha, pernah kau sana nih rumah kue CN ini buat menu baru karena ada permintaan atau masukan dari pelanggan begitu?
1: Pernah kali kak. Pernah. Justru menu-menu baru yang tercipta tuh justru di permintaan pelanggan.
0: Iya ya. Udah sudah tahu ya, kalau jadi rumah kue CN enak begitu ya.
1: Puji Tuhan kak. Jadi yang tercipta menu-menu baru tuh hampir 100% tuh permintaan pelanggan. Jadi tapi kita melihat lagi bagus, respon dari pembeli itu bagus, berarti itu mesti pertahankan.
0: Baik ya, ternyata tapi, ya.
1: Tapi kalau misalnya sonde jalan bagus di pasaran, berarti itu menu potong tertungkat, kak, dia sering masuk.
0: Baik ya, menarik ya, ternyata pelanggan juga bisa jadi sumber inspirasi untuk menghadirkan produk baru ya kakak Yanli ya. Oke. Nah kak, kan di kota Kupang begini kan, di kota Kupang sendiri kan sekarang juga cukup banyak ya UMKM kuliner. Nah kalau kakak bersama dengan bisnis keluarga di dalam rumah kue CN ini, bagaimana nih kakak dong melihat persaingan yang ada, dan bagaimana nih cara rumah kue CN ini tetap punya ciri khas sendiri begitu?
1: Yang pasti kak, kuncinya itu dirasa kak. Pasti rasa dan pasti ketemu pelayanan. Itu paling penting kita. Pokoknya fokus kualitas sih kak, kalau kita konsisten.
0: Baik, konsisten ya. Baik, jadi persaingan bukan hanya soal siapa yang lebih banyak jual, tapi bagaimana rumah kue CN ini bisa punya keunikan, yaitu dia menjaga konsistensi rasanya begitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, kalau melihat perkembangan rumah kue CN sekarang ya, dari tahun lalu sampai sekarang, ini ada rencana ke sana nih untuk kayak buka cabang atau mungkin memperluas usaha ke tempat lain atau wilayah lain begitu, pelanggan sebanyak lah begini.
1: Pertanyaannya karena pas sekali dan kebetulan dia lagi buka satu cabang di Sapa.
0: Wow, jadi bukan satu cabang saya, bukan hanya satu tempat, saya ada cabang di Sapa.
1: Ada juga tiga tempat kafe sebenarnya.
0: Aduh, rumah kunci N.
1: Yang pertama ada di Oispa, yang kedua ada di Hypermart PU, yang ketiga ada di Hypermart Lipo. Kebetulan kerjasama dari supplier jajanan pasar dengan Hypermart.
0: Wow, luar biasa ya. Ini awalnya memang bikin target begini atau karena seiring berjalan waktu nih, karena harus memperluas usaha nih, Kak? Atau awal memang kita harus bikin beberapa titik nih?
1: Sebenarnya waktu kafe, kita tuh orangnya selalu ini air mengalir. Jadi sama mimpi terlalu tinggi-tinggi dulu.
0: Oke, pantas biasa ini kalau live tuh dipung nama akun kayak beda-beda ya, karena ada tiga titik ya, Kakak?
1: Jauh ini cuma dua akun, Kakak. Karena akun yang biasa dipakai live itu, yang orang-orang sudah pada tahu tuh akun Yeli, Kak. Tapi karena beberapa kali live Beta Kanapu L, akhirnya kita buat akun baru yang Rumah Kue CN.
0: Oh, begitu. Baik. Tapi sekarang dua-dua masih jalan begitu ya?
1: Jalan, puji
0: Tuhan. Wih, keren. Nah, Kak, dalam menjalankan usaha nih, tentu Kakak Sonde bekerja sendirian ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tim begitu. Nah, bagaimana cara Kakak membangun semangat dan memotivasi tim nih supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada pelanggan nih? Cuan-cuan begitu kok.
1: Pasti. Tapi lebih ke karena ini kan yang didapat ini kan seperti yang tadi kakak Valen, sahabat-sahabat Tera suka bahwa ini bisnis keluarga yang pasti jadi yang ingin motivasi itu paling ya kan bukan kejar target kuenya tuh harus cepat habis atau apa, tapi yang penting adalah di proses sampai pernah hilang. Jadi orang kalau makan ini adalah kue dari Rumah Kue CN. Jadi kita bukan menjual produk asal-asal seperti itu tuh kafe. Jadi orang makan tahu nih, ini Rumah Kue CN dan kue gitu. Beda rasa dari lain gitu sih. Dan motivasi kayak begitu, Saka. Jadi kalau kayak ada salah satu kue tuh sama, sendiri konsisten di perasa itu pasti jadi bahan pertimbangan lagi, mesti kena mengomel pasti.
0: Oh iya, semua kena mengomel dari ACN nih kok.
1: Ketemu semua satu tahun ini kan beri lagi.
0: Baik ya, karena kalau timnya kompak tentu pekerjaan juga bisa berjalan lebih baik ya, Kak ya. Oke, baik. Kakak, silakan kita kasih kesempatan nih buat pendengar yang mungkin tertarik mau mencoba menu-menu di Rumah Kue CN. Di mana nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pendengar dong bisa mendapatkan produk-produk Rumah Kue CN. Apakah bisa datang langsung atau melakukan pemesanan terlebih dahulu? Kita kasih kesempatan, silakan Kakak Yani sampaikan kepada pendengar.
1: Oke, terima kasih. Jadi, sebelumnya, yang sahabat Tera semua juga, pelanggan-pelanggan yang Rumah Kue CN yang sedang mendengarkan. Jadi kalau ada yang butuh jajanan pasar atau mau pesanan snack box atau apapun, Ketong Lapak selalu ready Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Kalau pagi ada di Oisapa jam 6 pagi, jam 8 pagi juga ada di Hypermart PU sama di Hypermart Lipo. Kalau untuk khusus lapak di belakang Hotel Papa John's Oibufu, ready-nya jam 1 siang. Kalau cari pagi, ada di Oisapa, tepatnya di samping kantor Dinas Perhubungan yang baru. Ada di situ, Kak.
0: Oke, baik. Catat ya, pendengar ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Terutama yang memang penasaran dan ingin mencoba produk-produk dari Rumah Kue CN. Betul, pernah sekali tuh lewat dari belakang Papa Joss, itu yang kayaknya yang paling ramai ya, Kakak.
1: Iya, pas belokan pertama.
0: Iya, pas belokan itu. Itu berarti rumahnya juga memang di situ, Kakak, lapak pertama itu.
1: Betul, Kak. Terkonsep rumah.
0: Oke, berarti bisa tahu dan tampak. Baik. Nah, Kak, kalau boleh ketong sedikit berandai-andai nih, Kakak Yerli, apa sih mimpi terbesar yang sampai sekarang belum tercapai oleh Kakak bersama Rumah Kue CM? Kepinginnya apa nih, Kak?
1: Kalau dari Beta sendiri, Beta mimpi terbesar tuh pengen punya dapur khusus sendiri untuk ini. Terus yang pasti kalau bisa, ini kalau bisa ini cuma mimpi ya Kak.
0: Iya.
1: Produknya jadi oleh-oleh, oleh-oleh tangan jika orang datang ke Kupang bisa bawa pulang kemana bisa jadi salah satu oleh-oleh untuk begitu punya.
0: Baik. Luar biasa, bapak mama bapak saudara, setiap usaha pasti tentunya punya mimpi, dan justru mimpi inilah yang membuat kakak bersama tim di Rumah Kue CN juga bergerak dan berkembang ya, akan mencapai mimpi itu juga. Ketong doakan bersama juga, dan ketong harap bahwa Rumah Kue CN ini juga semakin banyak dikenal dan menghadirkan produk-produk yang enak ya kakak ya.
1: Amin ya Kak.
0: Oke, nah kak, untuk pendengar yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha atau punya keinginan begitu Kak sama Kak Yeni menjadi pelaku UMKM begitu, mungkin ada pesan apa nih yang ingin Kakak sampaikan nih Kak?
1: Mungkin pesan dari Beta sendiri, Sony Neko-Neko, karena Beta juga baru perintis, Sony memakan puji orang Kupang, tapi kalau dari Beta yang dia selalu pegang itu adalah jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Pun jangan patokan dengan ketong punya ijazah atau apapun, tapi ketong berani sah. Karena sekarang kita industri ekonomi kapel, jadi harus itu paling dari Beta.
0: Oke, baik ya. Luar biasa pesan yang sangat penting nih untuk siapa saja yang mungkin sedang memulai. Karena memang langkah pertama adalah yang paling sulit ya. Tapi sudah disampaikan tadi bahwa berani keluar dulu dari zona nyaman ya. Baru bisa lihat nih langkah apa nih yang mau ditempuh ya Kakak Yanli ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RW Kupang. Cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi di teras UMKM ini, Kakak Yanli.
1: Makasih juga Kavel, makasih juga sahabatnya mengundang.
0: Baik, dari obrolan teras UMKM hari ini ya, bapak mama bapak saudara, ketong belajar bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang menghasilkan produk yang enak, tapi juga tentang jaga kualitas. Tadi sudah disampaikan Kakak Yerli juga ya, mendengarkan pelanggan juga, karena tadi ada menu-menu yang jadi inspirasi nih dari pelanggan, terlalu juga ada berani berinovasi dan tentunya konsisten menjalankan prosesnya. Dan Rumah Kue CN ini menjadi salah satu contoh ya bapak mama bapak saudara, bahwa dari dapur dan usaha yang dirintis dengan tekun bisa lahir produk yang kemudian menjadi pilihan masyarakat. Semoga Rumah Kue CN juga semakin berkembang, semakin dikenal, dan juga terus menghadirkan produk-produk berkualitas untuk masyarakat. Terima kasih Kakak Yerli untuk waktunya. Sukses selalu Kakak.
1: Kasih,
0: selamat siang. Ya, demikian bapak mama bapak saudara obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan Kakak Yanli Fangidai, owner dari UMKM Rumah Kue CN, yang tentunya kita harap bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih lanjut sesana siang yang akan terus temani bapak mama bapak saudara sampai di sore hari nanti. Beta pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan teras UMKM berikutnya.

0: Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya, dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf itu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, peserta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtua atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh khususnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak. Seperti itu kalau permainannya di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepaslah paling galak itu. Maka di, orang-orang yang ada di situ, orang tua yang orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Okay. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya, seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis ya, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis. Klis itu artinya tidak bisa sentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main dan tangkap ya, seperti itu. Dan itu serunya karena dilepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah. Untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu dan dilakukan pada waktu. Mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amap, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan. Sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat. Waktu itu kerbaunya agak bulus, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang itu. Silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup, amin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya. Dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orang yang sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah tek uki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang. Jadi tek uki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini, maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tek uki dan seterusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah, tapi dia tidak mau kalah juga. Dia beri tantangan, dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa ya, selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani ya, berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu. Antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat. Abanat itu jadi binatang itu di kadang tidak liar, sengaja dibuat lebih liar lagi. Tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu, mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu dari sejak kecil.

0: Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah, itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Ya, dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup seperti itu.
1: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Muifui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Muifui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
0: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Muifui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Ya. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda kerbau satu ekor. Nah, ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu, itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Muifui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak

0: ma. Ayo su, kotong pi.
1: Awi malia doh. Ini pakaian dong punta tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum liang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi.
0: Mbak Emma son bersihkan ju.
1: Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.
5: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penyerahan bantuan 2 buah mesin perikanan kepada kelompok nelayan di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mendapat apresiasi dari masyarakat. Kedua kelompok tersebut, yakni kelompok nelayan Lonely Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Ketua Kelompok Antonius Kanduruk, kelompok nelayan Matawai Amahu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Ketua Kelompok Saleh Abdul Khalid. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Hussein melalui Koordinator Kabupaten Sumba Timur Sofian Adrian menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk mendukung aktivitas melaut sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Para penerima juga diminta menjaga mesin yang telah diberikan agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ilai Boleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Nama Inaburak diambil dari bahasa setempat, di mana kata Ina berarti perempuan dan burak berarti putih. Secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putih yang bersih, halus, serta menawan. Pantai Inaburak menyuguhkan pemandangan visual yang memanjakan mata. Pengunjung dapat menikmati air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang luas, hingga deretan batu karang hitam yang kontras dan eksotis. Informasi tersebut mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara dong semua, tercatat 1000 lebih pengunjung ke lokasi wisata Pantai Aufwik yang ada di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk, Misak, Kabupaten Belu. Para pengunjung menikmati panorama alam pantai sambil mandi air laut, juga mampir ke lokasi patung Bunda Maria yang ada di puncak bukit Desa Dua Laus. Pengelola tempat wisata Pantai Aufwik, Petrus Seran, bilang berwisata jadi sebuah kebutuhan masyarakat di akhir pekan ke lokasi pantai, sehingga dari waktu ke waktu semakin ramai pengunjung. Yang menambahkan fasilitas yang masih kurang menyangkut lopo tempat teduh dan juga penerangan listrik. Wisatawan yang berkunjung selain perorangan juga kebanyakan bersama keluarga, sekedar melepas kepenatan di akhir pekan. Beralih ke informasi berikut, komunitas Rumah Tenun Milenial Ria Collection terus mendorong kain tenun Adonara supaya semakin dekat dengan generasi muda melalui edukasi media sosial dan inovasi produk. Strategi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan motif asli tenun, sekaligus mengemasnya menjadi busana dan berbagai produk turunan yang mengikuti kebutuhan konsumen. Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial Mariana Tuto Demon bilang edukasi jadi bagian penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap kain tenun yang selama ini kerap dianggap hanya digunakan pada momen tertentu. Selain menjaga budaya, Rumah Tenun Milenial membuka ruang belajar dan bekerja bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Mita Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Basaudara dong semua, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Basaudara di ini siang, di asasan bersiang tentunya ya. Ya, dan apa kabar buat Bapak Mama Basaudara yang saat ini mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya, belum sempat makan siang, jangan lupa makan siangnya. Dan yang pasti cuaca sangat panas di ini siang, Bapak Mama Basaudara yang akan bepergian mungkin jangan lupa jaket biar bisa ini melindungi ketompung kulit biar sonya langsung terpapar sinar matahari, dan katanya juga sonya terlalu pedis-pedis di jalan ini kulit ya. Ya, yang pasti selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini, sehat-sehat selalu, bahagia selalu buat Bapak Mama Basaudara dong semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional, dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kubang dan beberapa saudara dong semua. Angin berhembus cukup kencang di seputaran Tompelo 8. Apakah tanda-tandanya besok juga sama ya? Atau mungkin hari ini? Bagaimana dengan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Saudara? Angin berhembus cukup kencang kah di sekitar Bapak Mama dong? Dan kalau kotong melihat ya perkiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altari Kupang, jadi dalam rilisnya menyebutkan kalau angin monsun timur itu masih aktif. Dan ini menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur masih panjang ya. Dan kotong juga diingatkan untuk waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Walaupun sudah memasuki bulan September dan bulan-bulan lainnya yang berakhiran ber, yang artinya siap-siap ember karena sebentar lagi hujan, tapi kayaknya masih jauh ya Bapak Mama Bapak Saudara. Ya sudah, orang tua bilang nikmati saja. Cuaca mau ke mana pun nikmati saja. Nikmati dengan minum es teh atau mungkin es buah, enak juga ya. Ya dan yang pasti selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari, Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

101,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Rumah Musik Siloam dan juga RRI masih membuka donasi buat saudara-saudara kita yang ada di Flores ya, yang terkena dampak gempa magnitudo 7,7 di hari Sabtu lalu 15 Agustus 2026 ya. Dan untuk saat ini donasi yang telah terkumpul di RRI Kupang yakni pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes, terus pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gemit Bukit Kais RSS Bawah Mata. Terus itu ada juga popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Ano Domino, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyungki Pada Bain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang tunai Rp100.000 dari Om Adidi Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang dengan nominal Rp10.000 dari Orang Baik, uang dengan nominal Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang sebesar Rp50.000 transfer via Bank BCA, uang dengan nominal Rp150.000 transfer via Bank BCA, uang Rp20.000 transfer via Sibank, uang Rp25.000 transfer via Sibank, uang Rp50.000 transfer via Bank BCA, uang Rp200.000 transfer via Bank BNI, uang Rp500.000 transfer via Bank BNI, uang Rp100.000 transfer via Bank BNI, uang Rp50.000 transfer via Bank BNI, uang Rp100.000 transfer via Bank BNI, uang Rp15.000 transfer via Sibank, uang Rp50.000 transfer via Sibank, uang Rp100.000 transfer via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, uang Rp50.000 dari Pak Kedor, uang Rp50.000 dari Pak Anton, uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, uang Rp50.000 dari Pak Nixon, uang Rp50.000 dari Ibu Ana Lopo, uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai, uang Rp100.000 dari Ibu Erika, uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389. Bagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang ingin memberikan donasi bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores, untuk layanan donasi masih dibuka sampai dengan hari ini 10 September 2026. Sampai di pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsosnya RRI Kupang bisa ya. Atau mungkin berupa barang dapat diantar ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Bapak Mama Bapak Saudara sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lebih lengkap dapat menghubungi saudara Nyongki di 0852 3927 5950.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman.
2: Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah, itu dia. Harus cantik kita, kan besok kita mau pesta, ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok.
1: Alhamdulillah, tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Karena, alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh benar ya.
2: Masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang.
1: Itu gitu. Pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah, di cakep. Nah, oke. Okay. Oh, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya, Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita.
1: Kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya, Pak Nova ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya.
1: Oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya sudah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat Pak Idris, sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
3: Oke, okay, alhamdulillah.
2: Dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, okay, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong.
1: Ya, istilah
3: engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, atau yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, ya. Oke, makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya. Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang. Bukan pukang, tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya. Lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemana, lu-nya Tionghoa, kemananya Melayu, bahasa okay. Melayunya. Kemudian gua mau makan, atau gua mau makan. Karena bahasa Betawi itu sendiri, kalau nggak salah ya, Cek, Mpok Nova, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau tidak salah kata pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana, kalau kita nonton sidul anak sekolahan ya, Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan, memix, culture-kan bahasa tersebut.
4: Menyelaraskan misalnya, begitu ya?
3: Ya, ya Cek Gaya.
4: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilarisalah, uwi langet tilar, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
4: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mencari kata cuan begitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, boban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Tuh, Cek Gaya.
4: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
4: Ya.
3: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkata oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
4: Semakin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
4: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
4: Tidak
3: mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
4: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, tetap mau makan pempek.
4: Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu. Ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
5: Nah, oke. Okay. Mau ya? Ya baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, gitu, baik kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Ya,
1: oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
4: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyaba Bencang Cik. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
4: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
4: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya. Silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru dongol. Oke kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita untuk Jakarta 0812-1124928. Jaga ya untuk Palembang, diulang lagi.
4: 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
4: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
8: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum ponak yang cantik Mbak Ampaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
8: Aku tadi mau bilang Cek Nol, apa benar?
1: Ya udah. Halo,
8: Cek Gaya ya, Cek Gaya.
4: Dengan siapa ini?
8: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas yang ponak. Mau nanya dong, singkat tadi yang ponak.
1: Cek Gayanya nanya.
8: Lepet banget nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
8: Dengan Ica.
1: Ica.
4: Di mana sayang?
8: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
8: Mau nanya, apakah apa simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
1: Simbol apa?
4: Budaya Cina apakah Melayu di Indonesia?
8: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
4: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
8: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, selanjutnya Pak Nova.
1: Oke, dah kalau gitu.
8: Selamat Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita akan lagi di proses.
1: Oke, siap.
8: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
8: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nopa yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
4: Dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cega ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, silakan.
4: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
4: Ya, kalau ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
4: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menafik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinakkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
4: Ya.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam, kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya ya. Itu budaya Cina, bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya, siapa gue, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
4: ini Pak Kristamaya, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap, silakan.
4: Ya. Ya, kita angkat dulu ya.
1: Ya.
4: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal
1: dari
4: tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Ya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
4: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
9: Halo, dengan Cik Guria.
4: Oke, dengan Cik Guria. Baik, Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon. Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja Cigo.
9: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
9: Dari sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik, Cikgu. Yuk. Ya.
3: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
9: dari tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh masih ada orangnya.
9: Yeah. Okay. Ya.
1: Ya baik.
9: Bantunya. Siapanya ini bantunya darak-darak kan nih. Begini, dengan bantunya apa namanya?
1: Halo, halo. Oke, okay. Bu Gu. Ya.
10: Oke.
1: Okay. Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu, Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Oke, okay. Di Ternate itu banyak orang-orang, orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia. Ya, bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru adalah batik-batik pesisir.
10: Pak Idris ya?
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita, yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek, itu dipakai oleh para bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat.
1: Ya.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh, Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya, teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nova ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Okay.
3: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Okay. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
10: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan

0: juga Haris dari Jogja, salam budaya dari Perempat RRI Palembang.
1: Oke. Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Pak Nova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta, pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang.
6: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Penyidik Subdit 2 Ekonomi Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur terus mengusut dugaan tindak pidana fidusia yang melibatkan puluhan debitur PT Summit Auto Finance di Kota Kupang. Perkara tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025 dan mengakibatkan kerugian bagi PT Summit Auto Finance selaku penerima fidusia yang ditaksir mencapai 1,131 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari laporan polisi tertanggal 26 Januari 2026. Dalam laporan tersebut, penyidik menemukan dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 45 unit sepeda motor oleh 45 debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Summit Auto Finance. Pengalihan kendaraan tersebut diduga dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sejak awal, bahkan sebelum para debitur melakukan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan finance. Penyidik menduga terdapat rangkaian perbuatan yang terorganisasi dalam proses pengajuan pembiayaan sehingga pengalihan kendaraan kepada pihak lain. Beralih ke informasi berikut. Hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Rojak, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari Kota Momere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau. Di beberapa titik jembatan tersedia lopo-lopo sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat sambil menikmati suasana alam. Selain itu, lopo-lopo tersebut juga menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dengan latar hijaunya hutan mangrove. Daya tarik lainnya adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Dari puncak menara, pengunjung dapat menikmati hamparan hutan mangrove seluas kurang lebih 40 hektar yang berpadu dengan panorama birunya Laut Flores. Informasi tadi mengakhiri berita.

0: Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380833499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: Suku Lamaholot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Perhatian, upacara ini perhatian. Digelar ketika usia inilah kandungan
1: Radio sendiri. Republik Indonesia. Sejak 11 September 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dor.RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Dor.Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Kak Arido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang segar kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah segar, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

0: Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rudangdut, dangdut adalah kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Mince, ngopi mana?
2: Mau antar ini sampah, Pi Bang.
1: Wih, sekarang Bang su terima sampah, Le.
2: Ini bukan sembarang bank, Kobus. Ini depo nama nih Bank Sampah. Bank Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur, hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi tuh, Kobus.
1: Wih, betul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang, dok. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago mah nyanyi, Lai. Ih, sone sama kayak bepo anak Adi nih, ini dia nih.
1: Aduh mak sayang, sone boleh begitu. Sone baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi
1: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan, karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

0: dangdut adalah kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai, selamat sore untuk saudara dong semua. Apa kabar di sore hari ini? Senang sekali Beta Rogen kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Adik saudara dong semua. Tentunya di edisi hari ini ya, 10 September 2026. Nah, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, yang pastinya untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI ya, sudah sone sabar ya untuk merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September. Untuk itu Pak Saudara dong semua, tentunya harapan ya untuk RRI ke depan ya semakin lebih baik ya, semakin ke depan untuk memberikan informasi-informasi ya kepada masyarakat. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua, selamat sore menjelang malam saja. Seperti biasa Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik dong dengan informasi-informasi tentang kotong pembudaya dan juga tradisi-tradisi yang ada, dan yang pastinya dengan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua lebih semangat lah. Untuk itu selamat sore dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Metro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat datang di Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak-Mama, Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi ya, Beta Feli hadir menemani Bapak-Mama, Bahas Saudara dalam rangkaian Sasando Siang dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak-Mama, Bahas Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan menemani aktivitas siang hingga sore Bapak-Mama, Bahas Saudara. Dan spesial di Ketempung Obrolan Pasar UMKM edisi kali ini ya, sespesial itu Bapak Mama Bapak Saudara, kita kedatangan dua ya, ada dua nih narasumber ya, orang-orang muda luar biasa dan kreatif yang sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini ya, akan bercerita dengan Ketong seperti apa membangun usahanya ya di bidang kuliner. Ada Kakak Nia dan juga Kakak Fahir ya, pemilik UMKM dari Pop Bowl Kue. Ketong sapa dulu. Selamat siang kakak berdua, apa kabar?
2: Selamat siang kakak.
3: Siang kakak, baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa langsung dengan kakak berdua ini ya. Di balik dong punya postingan yang sangat kreatif ya di sosmed Pop Bowl Kue. Ternyata ada dua anak muda luar biasa di baliknya. Kita ke siapa dulu ya, penasaran nih. Kayaknya ke Kak Fahir nih. Kak Fahir, ini Pop Bowl ya, Pop Bowl Kue ya. Ini sejenis apa ya nih Kak?
3: Dia sejenis rice bowl dengan berbagai varian saus gitu Kak.
1: Oh, rice
3: terus,
1: bowl
3: ya. Terus sekarang kita mulai ada tambahan ini, beberapa menu baru gitu.
1: Oke. Tahan dulu ke menu baru.

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di sebelah rumah tuh. Takutnya hujan angin nih tumbang lah kena ketompor rumah.
1: Aman, Mama. Besok baru Bapak potong, sah.

0: Akhirnya apa? Hii, Germano Suni.
1: Iya, maaf ya, Mama.
2: Pohon yang tampak kokoh di musim kemarau bisa berubah menjadi ancaman di musim hujan. Jaga keselamatan diri dan orang terdekat. Jangan biarkan bencana datang tanpa persiapan.

0: Iya nih, baru dua isone ada.
1: Tenang Weni, tadi kita lihat iklan pinjol. Bilang gampang salah, cukup kasih data pribadi, dan nomor HP sudah. Mari kita coba. Ini uang sumaso nih, pakai sudah.
0: Ama, Ama, gawat! Ini orang nusuk kejar-kejar ketumi, suruh bayar pinjaman. Padahal baru pinjam satu minggu, Sani.
1: Aduh, gawat! Karena mana su? Dong coba telepon ke tempat kenalan nih. Dari pagi betul apa WA dari kawan, keluarga, dong terganggu. Semua gara-gara pinjol.
2: Hati-hatilah dalam melakukan pinjaman online. Jika terindikasi ilegal, akan membuat hidup Anda sengsara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basudara semua, diperkirakan 1000 lebih pengunjung tercatat di lokasi wisata Pantai Ofwik yang berada di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Para pengunjung menikmati panorama alam pantai sambil mandi di air laut, juga mampir ke lokasi patung Bunda Maria yang berada di puncak bukit Desa Dua Laus. Pengelola tempat wisata Pantai Ofwik, Petrus Seran, bilang berwisata menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di akhir pekan ke lokasi pantai. Beralih Piko Tompung, informasi berikut. Komunitas Rumah Tenun Milenial Ria Collection terus mendorong kain tenun Adonara supaya semakin dekat dengan generasi muda melalui edukasi, media sosial, dan inovasi produk. Strategi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan motif asli tenun sekaligus mengemasnya menjadi busana dan berbagai produk turunan yang mengikuti kebutuhan konsumen. Informasi tadi mengakhiri kotak pemberita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya, Richard Ojang, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salpe, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi Bejo Rumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan.

0: Bapak Matias Heno, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Loahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malone kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Yang mana kali ini masih dengan informasi ya tentang Kotong pun tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, salah satunya Bapak Saudara semua adalah Teluk Gurita yang berada di Kabupaten Belu. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang mana tempat ini ramai ya ketika pada saat hari-hari liburan banyak keluarga teman yang datang untuk berkunjung menikmati pantainya. Tapi kalau sekarang selain di punya pantai, Teluk Gurita ini juga tentunya ada salah satu spot ya wisata religi yang memang ini menjadi daya tarik tersendiri, yaitu patung Bunda Maria. Ini menjadi salah satu tempat yang memang ramai dikunjungi untuk saat ini. Selain menikmati pantai yang indah, nah orang-orang datang ke sana juga untuk bisa berdoa dan juga berfoto ya dengan patung Bunda Maria yang berada di Teluk Gurita. Ini merupakan salah satu tempat wisata religi baru yang wajib ya untuk basong semua kunjungi. Kalau kemarin mungkin tempat ini masih renovasi atau masih membangun, tapi kalau sekarang sudah dibuka umum ya untuk bisa pergi ke sana. Jadi jangan lupa kalau datang ke Atambua, nah tempat wisata Teluk Gurita bisa menjadi pilihan untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Selamat malam ya untuk beta punya Kakak Wempi yang berada di Batu Plat. Selamat malam Kakak, apa kabar? Masih semangat kok untuk jahit ini malam ya. Semoga masih ya keadaan semangat, dan jangan lupa untuk selalu kasih senyuman manis ya untuk orang-orang yang datang jahit. Siapa tahu dengan senyuman manis ini hari dong kasih satu, besok bisa dong kasih tahu di lain-lain dong untuk kotong jahit di Kakak Wempi bisa di Batu Plat. Baik, terima kasih ya. Selamat malam untuk Kakak Wempi dan kawan dong semua yang berada di seputaran Batu Plat. Untuk itu Bapak sama Kakak Adik dong semua di malam hari ini yang lagi berapa saja ya, untuk itu selalu terhibur karena beta masih akan terus ya hadirkan hiburan lagu-lagu daerah ya untuk temani kotong semua dengan informasi-informasi tentang kotong pun tempat-tempat wisata.

sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluhan agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di

Berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mas Saudara dong semua, pemerintah Kupang mendorong percepatan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Yosep Lede bilang pemerintah Kabupaten Kupang sebelumnya telah mengusulkan 3 lokasi kampung nelayan Merah Putih, yakni Tablolong, Hansisi, dan Uisa. Menurutnya, Tablolong memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil ikan dan lokasi transit nelayan. Pindah pi informasi berikut. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederangga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menghadiri tradisi tarik tiang rumah adat Natarawatu Uma Pabei di Kampung Janganggara, Kelurahan WE Karo, Kecamatan Loli pada Jumat 4 September 2026 lalu. Kehadirannya jadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung Berita. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya bersama dengan Ketompong Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor yang akan berbagi banyak, bercerita banyak ya tentang alat dan juga taktik perang ini ya, taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu ya, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup begitu. Dan malam hari ini Ketompong sudah terhubung juga ya dengan Ketompong narasumber via Zoom ya, ada Bapak Ibrahim Nenohai ini sebagai pemerhati budaya Timor. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim.
3: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Baik, sehat-sehat ini Bapak.
2: Wah, luar biasa. Tapi malam ini kita tidak mengganggu toh Bapak?
3: Terima kasih, tidak. Dengan senang hati ya, dengan senang hati.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak.
2: Nah, malam ini sangat-sangat menarik ini ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau malam ini kita akan ngomong soal alat dan juga taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup ini ya. Tapi sebelum Ketong melangkah lebih jauh lagi ya, ngomong lebih jauh lagi soal bertahan hidup dan juga melawan kolonial, ini datang juga penasaran ini soal alat ya yang digunakan dan juga taktiknya begitu ya. Kalau untuk alatnya itu apa saja ini Bapak Ibrahim, apa saja alat perang tradisional yang memang digunakan oleh masyarakat Ohtoni pada zaman dulu?
3: Ya baik, terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu para pendengar, terima kasih telah bersedia menyimak. Dan juga terima kasih untuk RRI yang selalu mengeksplor budaya, khususnya budaya-budaya di Timor ini. Dengan senang hati ya saya malam ini akan berbagi tentang tradisi yang telah lampau ya dalam mempertahankan hidup, terutama di masyarakat Ohtoni, dengan topik alat dan taktik perang Ohtoni Pahmeto, iya. Gitu. Nah, di sini ketika kita bicara tentang alat dan taktik perang, kita tidak bisa lepas dari filosofi orang Ohtoni Pahmeto.
2: Iya.
3: Dan saya yakin hal-hal semacam ini terjadi juga di masyarakat yang lain, selain Ohtoni Pahmeto juga mungkin di masyarakat yang lain. Tapi diskusi kita malam ini, obrolan kita ya malam ini, lebih khusus pada masyarakat Ohtoni.
2: Iya.
3: Nah, alat-alat yang digunakan itu tidak beda jauh dengan masyarakat yang lain. Namun di sini ada keunikan ya, yaitu kita mulai dari filosofi orang Ohtoni ya.
2: Boleh.
3: Filosofi ini dimulai ketika lahir. Kalau orang Ohtoni itu waktu lahir ya, dan pada zaman dulu tidak ada bidan ya. Jadi ketika dijemput di bayi itu ada satu tuturan yang sangat khas.
2: Iya.
3: Itu menjadi filosofi dalam berjuang itu. Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oman Mukokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamik Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana? Datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Nah, pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat. yaitu kelewang kalau ke di dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Mm-hmm. Terus tombak itu disebut dengan Auni. Mm-hmm. Dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu. Ya, itu. Ya, saya yakin kalau para penyimak, para pendengar, kalau ada masyarakat itu nih kenal betul apa itu Finu. Orang sebut juga dengan Ali-Ali atau pelontar batu. Juga, selain itu ada juga Bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu, pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan kalau di sejarah Nusantara itu. Kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ya, sangat khas itu ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu.
2: Okay.
3: Karena sangat melekat gitu.
2: Baik. Suni ya, yang artinya kelewang.
3: Suni. Ya.
2: Oke. Berarti yang paling menjadi ciri khas dari senjata masyarakat Tatoni Pameto itu Suni atau kelewang ya.
3: Iya, Suni. Iya. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Tatoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik.
2: Oke, kalau kenat itu bentuknya seperti apa lagi? Dan juga bedil.
3: Kenat itu yang bedil ya, gitu. Okay. Nah, ini bedil ya, bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam mempertahankan diri. Kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan Snap clock atau ini senjata kancing bum sumbu snap ya
2: berarti
3: itu
2: senjata
3: tuh.
2: Api lah. Jadi, begitu
3: ya senjata api. Dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Mm-hmm. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Okay. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Tatoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snetlock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Okay. Dan orang tua kita itu sebut dengan itu panjangnya hampir 2 meter itu. Ya itu tuh. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu snetlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu. Orang tua sebut dengan makle. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Itu tuh ada tiga jenis itu senapan metlock yang ini nih. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Ada Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli. Okay. Dibeli itu. Baik. Seperti itu.
2: Baik, berarti ada pengaruh juga dari dunia luar seperti itu.
3: Ya.
2: Sehingga masyarakat Tatoni Pameto juga mengenal yang namanya bedit atau kenat ini ya.
3: Iya, benar sekali, benar sekali.
2: Oke. Dan kalau yang ketiga, kalau yang tadi kan ada net besi,
3: male.
2: Ya. Yang ketiga itu apa?
3: Ada nunpif. Ya, nunpif. Nunpif itu dia semacam akar, dia kan gagangnya itu dia pelat, jadi dia semacam akar beringin itu. Nah, ini dia biasa pemicunya itu mereka pakai umpan di tempat mesiunya itu pakai umpan mesiu. Dia pemicunya pakai mesiu, tidak pakai sambung sumbu atau kalau orang Timur sebut dengan upluket. Itu dia tidak pakai itu. Dia pakai yang di mangkuk ledakannya itu mereka pakai semacam mesiu untuk umpan ini kejaran api untuk meledak. Tuh. Jadi ada sedikit beda itu.
2: Tapi itu yang kalau, dikenal. Tapi kalau zaman dulu ketika melawan kolonial ini, yang lebih digunakan itu apakah kenat, bedil, ya, atau senjata-senjata tradisional yang menjadi ciri khas yaitu kelewang ataupun tambahannya tombak, ya.
3: Ya. Terima kasih. Itu semua digunakan, Karena jujur ya, kalau orang Aton itu pada zaman dulu itu lebih banyak menggunakan kuda. Pasukan itu ada tiga macam pasukan itu yang orang-orang berani itu mereka yang paling depan itu mereka menggunakan kuda. Itu pimpinannya menggunakan kuda. Setelah itu lapisan kedua itu menggunakan perisai. Kalau dulu itu mereka jahit perisainya itu mereka jahit kulit kerbau lapis tiga. Kalau bab saya cerita pada zaman perang Niki-Niki itu jahit perisainya itu kulit kerbau dijahit lapis tiga untuk menangkis peluru. Sedangkan lapisan paling belakang itu mereka menggunakan kelewang asli. Kalau di dalam perang terbuka dan bukan perang gerilya, itu seperti itu.
2: Oke, berarti masyarakat Atoni Pameto juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal senjatanya, tapi pasangan dari senjata juga itu ada ya,
3: benar
2: perisai.
3: Sekali.
2: Perisai memang dibuat ya. Menggunakan kulit kerbau dan dilapis tiga. Ya.
3: Ya. Okay. Seperti itu. Ya, selain itu juga mereka orang tua kita itu dalam berperang itu kelang penggunaan itu dilatih. Jadi dilatih ketika menembak di atas kuda seperti apa. Kalau orang tua kita itu kalau menembak itu harus membungkuk, istilahnya itu bibat tuh. Jadi dia membungkuk sedikit baru bisa menembak karena tendangannya senapan ini kan dia agak keras kan udah pemicu dan misiunya itu beda dengan senapan modern. Jadi itu dilatih. Ada beberapa taktik yang harus dilatih ketika memiringkan tubuh ke samping kuda untuk menghindari peluru dan ketika memacu kuda untuk lari dan bagaimana memasang senjata di bagian depan sehingga tidak terhalang ketika kena belukar ataupun rintangan di depan itu dilatih. seperti itu.
2: Oke, wah ini luar biasa dan menarik juga ini ya. Dan ternyata pasukannya ini terdiri dari tiga pemimpin itu menggunakan kuda, kemudian ada juga pasukan yang menggunakan perisai dan juga pasukan yang menggunakan kelewang ini.
3: Benar sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di sini ketika dalam berperang itu orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Itu ada istilahnya. Itu ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Jadi sekan itu ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang panu. Itu orang-orang ini mereka yang menuturkan panu itu mantra ya. Panu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu mereka sebut dengan panubanam. Itu ada orang tertentu model ke saya tidak bisa menuturkan itu sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Vanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Tapi ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dan dengan kuda yang berteriak itu teriakan-teriakannya itu hunun atau koa. Itu mereka akan teriak dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Itu kalau mau keluar dan yang berbicara pertama itu adalah raja tekan-tekan nuan panu. Jadi disebut dengan nuan panu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan itu sangat ya dianggap sangat sakral gitu ya. Dan ketika di medan perang, ketika di medan perang kita belum bicara taktiknya, ketika di medan perang orang-orang ini yang pemegang fanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur.
4: Okay.
3: Semua tidur atau tiarap. Sehingga ketika pelurunya dia melangit, maka maju. Jadi ada waktu untuk maju, ada waktu untuk itu satu komando dari orang yang pemegang panu. Tapi sebelum itu, ketika mereka belum berperang itu, ada dua cara yang mereka lakukan, itu mengintai.
4: Okay.
3: Pengintai itu disebut dengan mankiso.
4: Mankiso.
3: Jadi mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Mohon maaf, bapak saya salah satu. Iya. Pada tahun 40-an itu bapak saya tahu cerita ini karena bapak ya,
4: iya.
3: Begitu. Ya, bapak saya itu dia pedagang sapi Kupang, dia hanya bawa sapi dari sini ke Kupang, tapi itu dia digunakan oleh para mewa untuk mengintai. Mengintai, jadi mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Nah, pengintai mankiso ini dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Itu.
4: Okay,
3: seperti itu. Sedangkan mohon maaf ya, sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana, gitu, terus bertahannya di mana. Itu dia yang survei, dia punya pekerjaan survei itu.
4: Okay. Tapi ini sangat menarik ini, sangat menarik karena yang menjadi pengintai ini bukan orang dewasa, bukan orang yang memang sudah terlatih ya, bukan seorang meo juga, tapi ini seorang anak kecil ya memang. Apakah memang dia sudah dilatih atau seperti apa anak kecil ini? Karena ini kan dalam kondisi yang memang sangat berbahaya juga kan begitu. Apalagi masih dalam usia yang begitu kecil, dini begitu ya. Mungkin ada rasa ketakutan begitu. Apakah ini juga ada pelatihan khusus begitu ya buat si anak ini sebagai pengintai? Karena dia kalau mau dibilang menjadi kunci dari keberhasilan dalam peperangan melawan begitu.
3: Ya, baik. Selain dilatih ya, anak ini dilatih, selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Sehingga ada peluang anak ini tidak bisa dilihat. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Mohon maaf seperti bapak, di rumah itu mau cerita panjang lebar ke orang lain tidak mungkin. Dia lihat itu seperti disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong.
4: Okay.
3: Sehingga potong jarinya ataupun di penggal lehernya. Jadi tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu. Seperti itu. Terus ketika dia mau melakukan itu sudah harus dilakukan berulang-ulang. Dia dilatih dan yang terakhir itu dia sudah ditempatkan pada posisi. Jadi bukan satu orang. Contoh kecil dia dalam beberapa jarak jauhnya di balik gunung. Ada satu lagi yang nanti dia datang lagi ke sini. Jadi bersambungan begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan itu mereka dilatih sehingga mereka tidak dengan mudah membocorkan ini. Yang kedua, pada zaman dulu itu ada jalan tikus yang dirahasiakan anak-anak ini lari melalui itu. Dan itu tidak bisa dilalui orang lain. Seperti itu.
4: Okay. Dan ini juga sangat menarik ini ketika mereka melakukan pengintaian begitu ya, dengan jarak yang memang cukup jauh begitu ya. Nah, untuk memberitahukan ya antara satu dengan yang lain itu otomatis pasti membutuhkan suatu alat begitu ya. Dan menjadi ciri khas dari orang atau Nipametokan itu ada koa ya. itu berteriak.
3: Iya. Uh-huh. Iya, benar sekali. Kebetulan saya juga menulis tentang saya pernah membawakan fungsi Megikoa itu sebagai komunikasi massa. Ada itu bukan koa saja, mereka hunun itu. Jadi anak-anak ini bisa memberi sinyal melalui hunun ataupun bisa melalui tanda-tanda alam. Mereka itu mereka yang apa ya, sepakati seperti apa, datang beritahu seperti apa, atau pengintaian ini sebenarnya bukan pada saat perang. Ada kalau musuh sudah masuk sampai kampung itu dia taktiknya beda, taktiknya beda. Pengintaian anak-anak melihat ini dia bukan pada sudah pecah perang, tapi sudah mereka melakukan itu jauh sebelum. Kalau sudah ada pada waktu pergerakan itu, pergerakan perang itu, orang tua kita itu sebut ada berapa macam taktiknya itu. Ada satu yang nak lau, ada satu yang kubat. Yang nak lau itu orang yang melingkar, dia mencari tahu bagaimana jalan melingkari musuh. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh, dan itu mereka tidur dan tidak boleh bergerak sampai komando bahwa mereka bergerak baru boleh bergerak. Itu orang-orang yang itu mereka punya kelincahan dalam bermain kelewang untuk bisa membunuh ataupun untuk berperang secara aktif face to face, langsung muka dan muka. Jadi ada taktik yang nak lau dan kubat itu. Nak lau itu berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk ketika mereka musuh sudah di tengah jalan dan sudah ada koa atau hunun, mohon maaf namanya hunun, itu mereka sudah akan pasukan berkuda di depan, tapi mereka jalan melingkar untuk bisa merusak jalan, atau mereka menunggu ketika musuh mundur atau mereka menembak dari belakang. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang akan mungkin seperti sekarang itu namanya kamuflase ya, kalau tidak salah, itu mereka kubat itu berarti di depan musuh. Mereka orang-orang paling depan itu tuh sudah dipersiapkan jauh sebelum dan disurvei jauh sebelum. Jadi kubat itu dulu itu ada yang menggali lubang, ada juga yang menggunakan lubang alam, ada juga yang kadang menggunakan lubang pohon, ada juga yang kadang berdiri saja tapi menggunakan mantra. Dan ada satu orang tua dulu itu mengenal satu jenis orang bilang obat ya. Itu namanya tamnaes, dan itu mereka bisa menghilang di kegelapan atau menghilang di ketika menyentuh pohon, mereka menghilang. Dan orang-orang inilah yang kubat ini, mereka di depan musuh itu menggunakan ilmu hitam yang ini nih, ilmu magic yang ini, sehingga ketika mereka paling depan itu sekalipun sudah apa ya, sudah berperang melewati mereka tetap akan ada di situ, dan mereka hanya menunggu komando dari Meok Naek, orang sebut dengan Meok Naek. Itu panglima perang. Ketika dia memberi komando bahwa Neonit Esan atau langsung serang, orang-orang ini akan melakukan tindakannya. Ketika yang lain lari dan mengumpan musuh untuk ikut, baru orang-orang ini bisa melakukan cara mereka seperti itu. Jadi ini beberapa taktik yang kadang saya pikir, oh ini sangat luar biasa orang tua kita dulu ini.
4: Berarti bisa dibilang taktik ini taktik yang memang sudah komplit begitu ya?
3: Benar sekali, karena ini dilatih, mohon maaf ya, ini dilatih dan dibahas berulang-ulang ketika bertemu dan sekan. Pada zaman dulu hunting head ya, yang pemburuan kepala manusia, itu juga sudah sering dilakukan. Dan orang-orang yang terlatih yang disebut dengan Meo, di kalangan orang Atoni itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Hampir di setiap orang Satrian itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Sehingga hampir setiap kampung juga ada Meonya. Dan orang-orang ini mereka punya, ya mau dibilang kasta mereka di kalangan masyarakat itu beda dengan Usif, Amaf dan seterusnya. Mereka orang-orang independen. Orang-orang independen yang ketika perang suku, mereka bisa berperang melawan suku tertentu, tapi ketika berperang melawan imperialis, contoh orang bilang Mutim Olani Tantam Kuan. Nah ini nanti ada okok mama dari kampung ke kampung, dari usip ke usip untuk mengundang para Meo dan ikut campur tangan ke sana. Dan mereka berdamai. Ada waktu waktu mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka bermusuhan, iya, seperti itu.
4: Oke, baik. Tapi Meo ini apakah statusnya memang paling tinggi atau ada status yang lebih tinggi lagi begitu?
3: Ya, ini kita bicara status sosial. Meo ini, kalau dalam tataran perang itu Meo ini ada berapa macam. Ada Meo naik, itu terus ini panglima besar. Terus ada Meo-Meo dari setiap suku. Kalau dalam struktur kerajaan, Meo ini ada ama, ada usif. Orang sebut, kalau ini saya beri contoh berdasarkan amanuban punya ya. Ada Uis Amnanu, terus ada Uis Noe atau orang sebut dengan Vetor ya pada zaman Sopraja. Terus datang lagi ada Oof, terus datang lagi Amaf baru Meo. Jadi Meo itu ada pada struktur keberapa. Namun orang-orang ini independen karena mereka punya keahlian dalam berperang. Sehingga ketika ada suasana perang, mereka lah pemimpinnya. Seperti itu.
4: Karena mereka memang sudah terlatih dari kecil.
3: Benar sekali. Ya, kita bicara tentang terlatih. Orang Timor itu, orang Atoni ya, mohon maaf. Orang Atoni itu ketika melahirkan anak-anak, khusus seperti kami anak laki-laki itu, pada zaman dulu itu latihan pertama itu menunggang kuda. Itu wajib. Menunggang kuda. Itu wajib, dan bagaimana memegang tombak di atas kuda, ada beberapa jenis. Kalau memegang menggunakan tiga jari semacam ini, ini namanya bit. Jadi ini contoh seperti ini bit. Ada tangan seperti ini, biti. Ini untuk menombak pada kecepatan. Tapi kalau pegang dengan tangan sebelah ini, menombak dengan penuh kekuatan. Dan itu dilatih. Dilatih hampir setiap saat. Bagaimana memasang tombak di atas kuda, bagaimana memasang betil atau senapan di atas kuda, itu dilatih hampir tiap saat. Itu anak laki-laki lagi wajib.
4: Oke. Berarti untuk penggunaan alat peran tertentu juga memang diwajibkan, selain menjadi modal dasar itu menunggang kuda begitu. Apakah dalam penggunaan alat juga itu diwajibkan begitu?
3: Ya, dilatih. Dan ada, ya ini saya cerita karena kebetulan bapak itu kidal. Bapak itu kidal ya, maksudnya kiri dari lahir. Jadi itu di apa ya, dilatih bagaimana menggunakan kirinya. Kalau orang kanan berarti bagaimana berlatih untuk melakukan kanan, menggunakan alat itu dengan kanan. Nah, contoh seperti memegang kelewang. Memotong itu kan kalau turun lurus berarti itu orang bilang swing oten. Kalau memotong begini seperti apa itu diajarkan ya, ini diajarkan cara menggunakannya. Kalau PO itu berarti memotong ke atas. Kalau begini kan berarti swing oten gitu. Jadi ini taktik cara menggunakan kelewang. Cara menggunakan tombak itu seperti tadi. Memasang kiri, kalau menombak di tanah berarti memasang kiri dan mengangkat melebihi bahu, berarti menombak dalam jarak jauh dengan luncurannya meloncat. Kalau menombak dengan jarak di atas bahu dan mendorong seperti ini, berarti menombak di dalam jarak dekat dengan kecepatan. Itu gesit sebenarnya.
4: Oke, berarti ada istilah dan juga namanya sendiri-sendiri begitu.
3: Namanya ya? Sendiri-sendiri, oke, benar sekali.
4: Tapi ada yang menarik juga, ketika dalam mempersiapkan diri kan sebelum berperang itu ada dilakukan sebuah upacara. Bagaimana
3: benar sekali.
4: Ya, dan juga melakukan sebuah ritual begitu, ritual. Ya. Supaya pulang dengan selamat, memenangkan peperangan. Bagaimana ketika setelah melakukan peperangan begitu, ketika pulang kembali begitu ke kampung, benar, ke kerajaan benar, begitu benar. Apakah ada upacara lagi atau seperti apa ini? Mungkin ada acara
3: ya,
4: khusus.
3: Benar sekali. Itu wajib ya. Ketika pulang perang pun juga itu ada upacara pendinginan itu. Tetap sekan ini dan ada airnya. Kalau di, mohon maaf ya, di Nikini gitu, kalau tidak salah ada satu air itu tempat ketika pulang dan mendinginkan diri di situ. Kalau pada zaman hunting head ya, pengemburuan kepala manusia untuk perluasan wilayah, itu mereka pulang, para Meo itu belum langsung masuk ke Sonaf atau ke istana raja untuk melapor. Mereka akan menunggu dulu di pintu, ada arakannya. Arakan itu kuat, dan para prajurit itu yang menggunakan kuda itu akan memacu kudanya untuk menari dan mengancungkan tombak atau apapun, pulang dalam keadaan kalah pun tidak bisa menunduk kepala. Tetap harus tegak kepala, sekalipun yang pulang itu mungkin beberapa Meo ada korban, itu tetap kepalanya harus di bawah. Contoh kecil, panglima saya itu gugur, tetap kepalanya saya potong dan saya bawa badannya urusan musuh. Itu kepalanya mau memodel apapun, tetap kepalanya saya harus potong dan bawa. Itu dia mau hujan peluru atau apapun, kepalanya harus dibawa untuk diberitahu bahwa gugur satu, dan nanti setelah itu dikuburkan dengan kudanya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan Bikaset Nakatoni. Itu nanti prajurit itu, kepala prajurit itu dikuburkan dengan kudanya dan senjatanya. Itu ciri khas. Upacara yang sering dilakukan itu namanya sekan. Jadi nanti setelah sekan dan pendinginan habis, itu ada meok naik. Ada juga anak Leo yang pegang obat itu. Dia akan membuat lingkaran dan keliling dan mendinginkan mereka dengan air di tuke atau bulu bambu itu. Dia mendinginkan. Setelah mendinginkan itu, baru okomama atau apapun mereka turun dan lapor ke sana. Dan yang namanya usif, dia akan menunggu di istana, sedangkan ada kato, itu dia akan menjemput. Itu dia bawa okomama. Entah isinya apa, saya tidak tahu. Bapak juga rahasiakan ke saya, tidak cerita. Itu dia datang dan menjemput para meo itu untuk masuk. Kalau raja ikut langsung, berarti nanti dijemput oleh permaisurinya. Kalau permaisurinya dua berarti, atau tiga, berarti istri pertamanya. Disebut dengan Katomnasi, yang istri pertama itu wajib yang dia yang menjemput. Dan itu didampingi oleh dayang-dayang atau hamba sahaya, mereka mengikuti untuk upacara pendinginan itu. Seperti itu.
4: Oke. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa membawa kembali kepala dari prajurit itu sendiri untuk dimakamkan begitu ya. Benar. Sebagai bentuk penghormatan begitu. Tapi ada juga informasi-informasi yang mengatakan bahwa ketika para meo pulang dari medan perang itu harus membawa kepala musuh begitu. Itu mungkin ada tanda.
3: Benar sekali. Ya, kalau kepala musuh itu, mohon maaf ya, ini kalau pada zaman Huntington abad ke-18, kalau kita baca bukunya Fox, itu The Political of Attorney Pameto, itu kita baca itu, atau Hans Hardegal ya, itu bukunya itu. Dan saya coba membandingkan dengan cerita orang tua kita, ternyata benar. Ketika mereka pulang, kalau kepala, kita mulai dari, saya ulangi, dari kepala prajurit sendiri, itu mereka akan mengarak itu dan menguburkan. Tapi kalau kepala musuh, itu satu keuntungan, dan nanti dibersihkan. Dibersihkan itu ada satu air untuk mencuci itu, menggunting rambutnya bersih-bersih, mohon maaf ya. Dan dibersihkan untuk dimakan ya, dimakan. Itu dibakar dan dimakan. Setelah itu tengkoraknya itu nanti digantung di pohon. Di pohon, tidak dikuburkan. Seperti itu.
4: Baik. Wah, ini cukup membuat orang juga heran ini ya, kaget juga begitu. Dan memang ini suatu keberanian ya, dan juga merupakan suatu tanda bahwa ketika para meopulan dari medan perang membawa sebuah kemenangan begitu ya, melawan kolonial. Dan kotong kembali sedikit lagi ya Bapak Ibrahim, soal strategi begitu ya, dan taktiknya juga begitu. Dan kotong tahu kan bahwa mengingat kondisi geografis ya dari tanah timur ini kan berbukit ya, bagaimana masyarakat Attoni ini memanfaatkan topografi alam di timur ya sebagai benteng pertahanan alami begitu melawan pasukan kolonial ini?
3: Baik, terima kasih. Memang alam itu ikut berpengaruh, Pak. Karena sebelum keluar berperang itu juga orang tua kita dulu, para meo itu, mereka bertutur tentang alamnya. Dan kita akan sampai dari cara bagaimana mereka membangun benteng. Tidak salah seperti tempat-tempat lain, ada membangun dari batu, memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan. Tadi kita belum sampai dengan jebakan ya. Ada salah satu taktik yang digunakan itu, yaitu salah satunya jebakan. Dalam saya jelaskan ini dulu ya, Bapak.
4: Boleh.
3: Jebakan itu dalam istilah orang Attoni itu disebut dengan ada tiga macam itu. Ada disebut dengan kliot. Kliot itu maksud jerat ya, kliot. Jadi jebakan ini bisa dipasang di depan benteng. Berupa kliot ini ada berapa macam itu, ada kliot peto, ada soho, ada meku. Jadi yang peto ini mereka melipat kayu untuk membuat membuat jebakan untuk bisa menjerat musuh. Kalau meku itu berarti membuat jebakan dari atas untuk bisa jatuh dan menindih musuh. Terus ada soho itu mereka menggali lubang terus menanam. Kebanyakan zaman dulu itu di menanam benda tajam. Mereka buat dari akar batang pinang itu dan diruncing untuk ditanam di apa, terus dalam diberi lubang. Ya diberi apa penghalang sehingga kita terlihat dan jebakan ini bisa jatuh. Bisa musuh bisa terjebak dalam lubang dan kayu yang tajam itu bisa mengenai tubuhnya dan melukai bahkan sampai mematikan. Ini tiga jenis jebakan. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan alam untuk membuat benteng? Kita lihat contoh kecil di None atau bentengnya Sonbai di Mutis, ada salah satu tuh di desa desa apa lagi itu namanya, itu mereka memanfaatkan lubang alam. Kalau kita lihat itu mereka menggunakan lubang alam. Nah, pemanfaatan alam ini saya lebih, waktu itu saya mohon maaf ya, saya sempat mencari tahu tentang itu. Saya lebih tertarik kesatuan mereka dengan hubungan mereka dengan alamnya. Karena apa? Contoh kecil, ada satu julukan tombaknya Raja Sombai itu, Sufnene itu. Tombaknya ini bisa menghilang di kegelapan dan hanya bunyi saja, bunyi melesetnya kaget sudah kena itu. Ini karena istilah orang itu fanunya sangat kental. Sehingga ada yang bisa dia ketika dia bersembunyi di bentengnya, dia menembak dari bukit ke bukit, tapi kok bisa kena di sebelah. Bahkan bersembunyi di balik pohon pun bisa tembus. Ini karena hubungan supranaturalnya itu tinggi sekali. Jadi bukan saja bentengnya yang ikut mempengaruhi, tapi hubungan mereka dengan benteng atau alamnya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu.
4: Oke, dan apakah masyarakat Atoni juga ya itu menggunakan taktik gerilya atau
3: benar sekali
4: atau serangan mendadak begitu ya?
3: Iya, baik. Bentuk gerilya yang sering digunakan orang Atoni itu adalah atrisi yang contoh atrisi atau orang sebut dengan perang siasat menghabiskan tenaga dan kekuatan melawan musuh. Jadi mereka umpan saja. Contoh dulu dari Amanuban itu dengan raja-raja di timur, di bagian timur barat, bagian TTS, bagian TTU, menyerang ke Kupang. Mereka ke sana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja, beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam, sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Okay. Ini salah satu.
2: Berarti ini istilahnya mengelabui musuh juga, ya?
3: Iya, mengelabui musuh dengan teknik atrisi ini. Sedangkan untuk taktik gerilya ini sudah digunakan karena pada zaman dulu itu mesiu itu agak terbatas. Mesiu itu terbatas sehingga orang tua kita itu kadang menunggu mesiu yang dikirim dari Kupang itu berbulan-bulan, maka mereka menggunakan taktik lain. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu, sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap, padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak mesiu, padahal tidak juga. Seperti itu, dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
2: Iya, kalau sekarang kan kotong lebih kenal itu dengan meriam bambu, ya?
3: Kalau meriam bambu, mohon maaf tidak ya, membakar bambu hutan itu yang hidup itu, bunyi ledakannya itu seperti senapan tumbuh gitu. Jadi orang pikir wah ini perang betul, padahal tidak juga.
5: Bukan menggunakan meriam ini.
2: Beta pikir untuk mengelabui bahwa memiliki mesiu banyak itu masyarakat atau Nipameto itu membuat meriam dari bambu supaya terdengar mereka memiliki mesiu yang banyak.
3: Tidak, mereka cuman membakar bambu. Membakar bambu, mengumpulkan dedaunan kering untuk membakar bambu, dan bunyinya seperti ledakan senapan, padahal tidak, dan tidak menggunakan meriam bambu. Meriam bambu kemarin itu baru dikenal.
2: Oke, baik. Dan menariknya juga ini, apakah jebakan-jebakan itu masih bisa kotong lihat sampai sekarang kok, Bapak Ibrahim?
3: Ya, benar sekali, itu masih. Sekarang kebanyakan orang membuat jebakan itu untuk binatang liar, ya. Binatang liar. Jebakan-jebakan itu masih ada. Kalau tidak salah itu di Penpui itu juga banyak lubang yang digali Jepang. Itu jebakan orang tua kita dulu menggunakan soho itu hampir seperti itu. Tapi kebanyakan itu dibuat di jalan, tidak di tengah jalan, tapi dibuat di jalan setapak. Jalan setapak itu ketika mereka menyerang itu mereka mengumpan musuh itu mengejar, maka mereka siap musuh itu mereka

0: Tapi sebenarnya ada juga jebakan yang memang dibuat oleh ketua masyarakat atau Nipah Meto begitu ya.
1: Ya, dan benar sekali. Dan saya menyambung, itu sudah sepertinya orang tua kita itu belajar dari alam, ada juga belajar dari yang dibuat oleh para imperialis ini.
0: Oke. Kalau untuk benteng-bentengnya itu, benteng pertahanan, Bapak?
1: Ya, benar sekali. Kalau benteng-benteng pertahanan itu kebanyakan itu dibuat dari batu. Kalau di Nona itu dibuat dari batu. Mereka membuat undakan-undakan batu dan diberi lubang kecil untuk membidik. Ada juga benteng-benteng alam, tapi kalau di apa itu di Kauniki itu saya lihat itu bentengnya juga alam. Jadi kebanyakan itu benteng alam dan ada juga pagar-pagar batu. Itu benteng. Nah, dalam membuat benteng itu tidak segampang yang kadang kita pikirkan itu. Karena benteng ini kebanyakan itu dibangun dengan ritual tertentu dan orang bilang itu survei alam. Tidak dibuat seperti itu lari dan sembunyi sini, tidak. Iya. Seperti itu. Ada survei alamnya, ada ritualnya baru bisa menghuni benteng tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa cerita di sini.
0: Iya, benar. Tidak apa-apa. Oke, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ini, Bapak Ibrahim. Mungkin ada satu hal juga ini yang perlu Bapak Mama Saudara semua tahu juga ya. Ini kan dari tadi kita bahas soal di taktiknya, kemudian siapa saja yang terlibat begitu, tapi ada yang terlupakan. Kalau untuk peran dari perempuan sendiri untuk mendukung para Meo dalam memenangkan peperangan ini, mungkin ada dukungan dari perempuan.
1: Benar sekali. Ya, ada satu istilah kami orang Ohni itu bahwa obat musuhnya itu dia anti perempuan. Kebanyakan leu orang Ohni itu dia anti perempuan. Sehingga ketika dia keluar berperang itu tidak bisa tidur dekat perempuan. Saya tidak tahu kenapa, tapi kebanyakan mungkin ada yang tidak anti perempuan, tapi kebanyakan itu di setiap suku, di setiap kalangan itu ketika temui dan cerita anti perempuan. Nah, di mana peran perempuan? Salah satunya itu adalah persiapan bekal.
0: Iya.
1: Itu sangat penting. Dan ketika mau keluar itu ada Meo tertentu yang dia membawa obatnya itu diserahkan oleh perempuan sehingga ketika wanita lain atau perempuan lain mau menyentuh itu tidak bisa. Tidak bisa dingin seperti kata mereka itu. Nah, menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini pernah kita bahas tentang usaku ini.
0: Iya.
1: Itu ransum perang orang Ohni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Iya. Menjaga pasokan makanan lah supaya ketika
1: benar
0: pulang
1: sekali.
0: Mereka bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan tenaga. Baik, mungkin yang terakhir Bapak Ibrahim untuk Ohni sekarang begitu ya. Menurut Bapak Ibrahim sendiri, mungkin ada nilai kearifan lokal apa dari taktik bertahan hidup ya dari masyarakat Ohni di zaman dulu yang masih tetap relevan, ada hubungannya untuk dipelajari begitu oleh generasi muda saat ini.
1: Benar sekali, terima kasih. Kalau bicara dari sisi teknologi itu memang teknologi perang pada orang tua kita pada zaman dulu itu memang mau dibilang agak klasik ya. Tapi kalau zaman sekarang itu ada satu hal positif dan sangat penting ya sekali untuk kita.

0: generasi sekarang itu melihat itu sebagai salah satu orang bilang wisdom ya, kearifan lokal itu adalah nilai kesatrianya. Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu kota, Kopan Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Bai, dia mengancam bahwa auka non fok akalabu pambutasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Amanuban orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api. Dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi banyak di Perempat Harir Kupang ini.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Iya,
0: semoga sekali kita bertemu kembali.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Dalam wadah yang sama.
1: Iya, selalu ditunggu kehadiran dari Bapak Ibrahim dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibrahim. Sukses ke depannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Iya, salam budaya dan salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Salam hormat juga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor tentang alat dan juga taktik perang masyarakat Atoni pada zaman dulu ya dalam melawan kolonial dan juga dalam bertahan hidup ya. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, baru saja kotong dengarkan bersama obrolan budaya. Dan kali ini beta akan hadirkan mini drama untuk temani kotong semua sampai nanti di pukul 20 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan judul Maneloro dan BTDO. Ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Belu.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pada zaman dahulu kala di daerah Belu, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Manekbot dan Betedu. Betedu adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia sangat dicintai dan dikasihi oleh raja dan permaisuri, juga kakak laki-lakinya, yaitu Manekbot.

0: Baginda Raja serta Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Sebagai orang tua, Raja dan Permaisuri berharap Putri Betedu akan membawa berkah kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka memiliki rencana akan memingit Betedu supaya selalu terjaga kesuciannya. Sang Raja memerintahkan pada putra sulungnya, Manekbot, agar membuatkan rumah kecil di atas pohon beringin besar dan rimbun.
1: Manekbot, anakku.
2: Ya, Ayahanda. Ada apa gerangan Baginda memanggilku?
1: Begini anakku. Ayah dan ibumu ingin agar kamu membuat sebuah rumah di atas pohon beringin di belakang istana dan terhubung ke langit untuk adikmu agar tidak ada seorang pun yang dapat mendekati dan menggodanya. Sanggupkah kau, anakku?
2: Baik, Ayahanda. Jika itu kehendakmu, akan aku laksanakan perintah itu.
0: Manekbot segera melakukan kehendak ayahandanya. Ia pun membangun sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin itu dalam waktu 1 minggu. Jika ingin datang ke rumah itu, Manekbot menyediakan sebuah tangga yang terdiri dari 21 buah anak tangga yang terbagi menjadi 7 besar, 7 sedang, dan 7 anak tangga kecil. Bahan yang dipakai untuk membuat rumah dan tangga adalah kayu cendana yang harum mewangi. Lalu sang raja pun meminta putrinya untuk menetap di atas rumah pohon itu. Awalnya sang putri menolaknya. Namun setelah dibujuk oleh ibundanya, akhirnya ia pun mau menetap ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah pohon sederhana buatan kakaknya.
3: Ibu, aku tidak mau hidup di rumah pohon yang dibuat kakak. Bagaimana nanti aku bisa hidup sendiri?
4: Anakku, tenanglah. Ibu, ayah, dan kakakmu akan sering mengunjungimu di sana. Jangan sedih, anakku. Kamu bisa mengerjakan banyak hal, seperti menyulam atau menganyam tikar untuk mengisi waktu luangmu, nak.
3: Ah, ibu. Aku tidak sanggup jika harus berbantah denganmu.

Mulai saat itu, sang putri melalui kehidupan seorang diri di rumah sederhana di atas pohon. Ia menjalani hidup sehari-hari dengan menyulam dan menganyam tikar. Hal ini dilakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Sedangkan untuk mengisi waktu di malam hari, jika malam menyelimuti, ia sering mendendangkan lagu-lagu sendu untuk menggambarkan kesedihannya hidup sendirian. Suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.

0: seorang putra raja dari kerajaan Loro yang bernama Maneloro mendengar senandung merdu putri Betedu. Menggunakan ilmu kesaktiannya, Maneloro terbang ke langit mencoba menemukan sumber nyanyian merdu itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun sampai di atas pohon beringin dan melihat rumah sederhana putri Betedu di atasnya. Ia terkejut setelah tahu ternyata sumber nyanyian berasal dari rumah di atas pohon. Dengan langkah mengendap, Maneloro pun berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke dalam melalui sebuah celah kecil. Ia pun tersentak kaget ketika melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Maneloro pun langsung jatuh hati melihat kecantikan gadis itu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan-lahan seraya memanggil gadis yang berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah, Putri Betedo mendengar di luar rumahnya ada orang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera menghentikan nyanyiannya dan berjalan menuju pintu. Dari balik pintu rumah, sang putri melihat keluar melalui sebuah lubang kecil. Namun karena cahaya remang-remang, ia tidak dapat melihat wajah laki-laki yang sedang berdiri di depan.
1: Siapakah kamu? Ada apa datang kemari?
2: Namaku Maneloro dari Kerajaan Loro. Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Izinkanlah aku masuk.
0: Putri Betedo merasa senang dengan perkataan Pangeran Maneloro. Selanjutnya, mereka saling berkenalan lebih jauh dan keduanya sudah tampak akrab. Beberapa hari kemudian, mereka pun menjalin hubungan kasih dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Maneloro melamar Betedo. Keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Sejak itu, Maneloro hidup bersama Betedo di rumah di atas pohon itu. Namun pada setiap subuh menjelang, Maneloro sudah harus kembali ke istananya agar tidak ketahuan oleh keluarga Betedo. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Oleh karena itu, malam-malam selanjutnya, Maneloro tidak bisa mengunjungi istrinya. Hari berganti. Suatu malam, Manekbot datang mengunjungi adiknya untuk melihat keadaannya. Hal itu membuat sang putri menjadi panik karena belum sempat menyembunyikan sepasang pakaian Maneloro yang masih tergantung di dinding. Manekbot pun tersentak kaget saat melihat ada pakaian laki-laki di rumah adiknya. Ia pun langsung marah kepada adiknya dan bertanya tentang pakaian laki-laki itu. Sang putri tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia mengakui bahwa dirinya telah menikah secara diam-diam dengan seorang putra kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, telinga Manekbot bagai disambar petir. Wajahnya penuh amarah. Ia benar-benar merasa malu karena perbuatan adik satu-satunya itu. Ia pun segera turun dari rumah meniti anak tangga satu persatu dengan tangan terkepal. Saat kakinya berpijak di tanah, Manekbot berhenti dan berteriak memanggil adiknya.
2: Hai Betedo, turunlah kamu ke bumi. Kamu telah membuat malu kerajaan.
1: Baik kakak.
0: Sang putri sangat takut dan hanya bisa pasrah untuk menerima hukuman dari kakaknya. Betedo turun dari rumahnya dengan meniti anak tangga satu persatu sambil mendendangkan lagu derita. Ketika tiba di anak tangga terakhir, Ia pun langsung mendapat hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu, di kerajaan Loro, Mane Loro yang sedang tertidur di samping ayahnya, tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Ia langsung teringat istrinya. Ia pun segera terbang melesat menuju ke rumah istrinya. Namun, kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia menyambar tubuh istrinya yang tergeletak di tanah. Kemudian terbang menuju ke istananya. Manekbot terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sesampainya di istana, Mane Loro segera mengobati istrinya dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Putri Betedo pun hidup kembali.
1: Kanda, apa yang terjadi denganku? Bukankah aku sudah mati?
2: Maafkan aku, Dinda. Akulah yang membuatmu harus terbunuh oleh kakakmu sendiri. Namun, syukurlah Tuhan Yang Maha Kuasa masih mengasihani kita, Dinda. Sehingga berkat kesaktian yang dimiliki Kanda, Dinda dapat hidup kembali.
1: Oh Kanda, baiklah kita pergi untuk memohon ampun kepada keluargaku, sehingga mereka dapat merestui pernikahan kita. Maukah kau Kanda?
2: Baiklah Dinda, aku pun juga mempunyai pikiran yang sama denganmu. Kanda ingin pernikahan kita tidak lagi disembunyikan, agar kita dapat hidup bahagia.

0: setelah menyadari kesalahan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua masing-masing. Mereka pun meminta restu pada orang tua Manekloro dan direstuinya. Keesokan paginya, Manekloro dan istrinya berangkat ke istana Wefulan untuk menemui orang tua Betedo. Setibanya di istana Wefulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wefulan. Saat berada di hadapan Raja Wefulan, Putri Betedo bersama Manekloro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini.
1: Maafkan Dinda, wahai Ayahanda dan Ibunda. Restuilah pernikahanku dengan Manekloro.
2: Oh putriku Betedo, ibu dan ayah senang sekali melihatmu lagi nak.
0: Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedo dan Manekloro, akhirnya sang raja, permaisuri, dan Manekbot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Akhirnya sejak itu Manekloro dan Betedo hidup berbahagia selamanya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah, semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Deba, saudara dong semua yang masih terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang ya. Kali ini informasi tentunya untuk pendengar dong semua ya, tentang update info donasi bersama untuk rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Yang mana untuk update info donasi sampai dengan saat ini ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Sylvie Kaji, ada juga pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, ada juga pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan, ada juga pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, ada juga pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur, ada juga pakaian layak pakai sebanyak dua dus ya dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dus dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Ada juga popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Ada juga pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Zenzi Popoku. Uang 10 ribu dari orang baik, uang 500 ribu dari hamba Tuhan, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 150 transfer via Bank BCA, ada juga uang 20 via transfer via Sibank, ada juga 25.000 transfer via Sibank, uang 50.000 transfer via Bank BCA, uang 200.000 transfer via Bank BNI, uang 500.000 transfer via Bank BNI, uang 100.000 transfer via Bank BNI, uang 50.000 transfer via Bank BNI, ada juga uang 100.000 transfer via Bank BNI, uang 15.000 transfer via Sibank, uang 50.000 transfer via Sibank, uang 100.000 transfer via Bank BNI. Ada juga uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS. Uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang 350.000 transfer via Bank BNI. Uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Uang 250.000 via Kris dari Orang Baik. Uang 50.000 dari Pak Kedor, ada juga uang 50.000 dari Pak Anton, uang 50.000 dari Pak Adi Ninong, uang 50.000 dari Pak Nixon, uang 50.000 dari Ibu Ana Lopo, uang 50.000 dari Pak Jack Lai, uang 100.000 dari Ibu Erika dan uang 50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebanyak Rp7.389.000. Untuk itu, saudara semua tentunya yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan saudara semua, ini sangat berarti untuk otong punya saudara dong semua yang terdampak gempa. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, nanti di pukul 21 atau di jam 9 nanti Kotong akan bergabung dengan RRI Atambua untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 Pesona Budaya Flobamora.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan.

0: mempertemukan cerita tradisi kearifan lokal, juga kekayaan budaya dari penjuru Nusa Tenggara Timur. Dan dari RRI Kupang, kita akan mengenal lebih dekat tentang tarian Ledo, identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Ya, dan kemudian dari RRI ND, kita akan mengangkat topik tentang BRTU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Dan dari RRI Yatambua, kami akan hadirkan kisah menenun identitas, ya, kisah dibalik desain motif baru tenun suku Abu Alon. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kupang. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua, dan kita akan mendengarkan informasi dari RRI Kupang bersama dengan Daten Aja Abad.
1: Pendengar, kebudayaan daerah merupakan akar identitas bangsa yang kaya akan nilai sejarah dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi yang bergerak cepat, pelestarian seni tradisional seperti seni tari menjadi bagian penting untuk menjaga warisan leluhur. Salah satu kekayaan warisan tradisi yang syarat akan makna dan sejarah adalah tarian Ledo dari masyarakat Saburai Jua. Lantas bagaimana tarian ini lahir dan apa maknanya sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua? Berikut kita ikuti penuturan Thomas Koromaga selaku pemerhati budaya Saburai Jua.
2: Ledo itu sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan Ledo itu. Dari segi nama, ya, Ledo itu ya loncat, ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada dengan pedang dan segala macam.
1: Thomas Koromaga menjelaskan dalam tradisi aslinya, tarian perang kemenangan ini diselenggarakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan aturan ketat mengenai jumlah penari serta susunan babak pertunjukan.
2: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, prinsipnya kan begini. Setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi ada keterlibatan perempuannya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Jadi mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu dari segi jumlahnya.
1: Menariknya, pementasan tarian Ledo diawali dengan nyanyian adat yang tidak semua orang bisa menyanyikannya. Dahulu, nyanyian pembuka menggunakan syair bernama Ngararai. Namun seiring berjalannya waktu, demi menjaga rasa hormat dan menghindari tabu adat, syair tersebut digantikan oleh nyanyian Nama Lole.
2: Jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu, bagus. Mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole, artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu, dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetapi macam orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Tapi pada dasarnya, dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari leluhur-leluhurnya dia itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama.
1: Ketika sebuah lagu selesai dinyanyikan, bunyi gong atau tambur menjadi penanda bahwa pertunjukan memasuki babak berikutnya,

0: diawali dengan pekale nada atau mencari nada, sebuah tahapan untuk mengatur posisi dan gerak para penari agar lebih teratur.
1: Masuk ke babak kedua, begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekale nada. Pekale nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan, kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari. Kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, nah, lalu mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki angkat setinggi lutut, 3 kali baru digoyang begitu. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada, bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi. Setelah itu istirahat atau jeda sedikit lagi. Itu adegan pertama.
0: Setelah beristirahat sejenak, para penari laki-laki akan memasuki area pertunjukan, kemudian memulai tarian dengan gerakan cepat yang khas dan penuh semangat.
1: Adegan kedua, masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus.
0: Dalam struktur geraknya, tarian ini menghadirkan peragaan adegan perang yang dikenal dengan sebutan pejuru.
1: Pejuru itu yang pakai pedang, menunjukkan pedang begini, nah itu yang bilang pejuru itu. Pejuru itu menunjukkan, kalau jago maju, macam begitu. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerangan. Jadi itu lalu itu dilakukan itu kriteria cara menyerangnya begini. Orang pertama itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan bergantian. Kalau 3 orang, maka 1 orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, berlangsung serentak.
0: Selain keindahan gerak dan ketukan irama, tarian ledo terpancar kuat melalui kelengkapan busana adat dan aksesoris yang dikenakan oleh para penari. Bagi penari laki-laki, penggunaan ikat kepala atau destar menjadi simbol otoritas utama.
1: Kalau dulunya itu pada laki-laki, itu di kepala itu destar. Itu kunci utama destar. Destar itu kan lambang otoritas. Ya, lalu ada dari sapu tangan ya, itu di kepalanya, itu wajib destar. Itu harga mati untuk laki-laki. Lalu ya ada yang namanya hoga, ada yang lambang bintang, bulan dan bintang. Nah, itu ada, mesti ada.
0: Tak hanya destar yang menjadi simbol otoritas utama, aksesoris lain dari busana adat Sabu dalam tarian ledo memiliki makna dan wajib dikenakan oleh penari saat menari ledo.
1: Di leher kalau dulu tuh sapu tangan warna merah di leher. Kalau dulu kan pakai warna merah karena itu artinya saya pahlawan, pendekar. Jadi merah artinya berani. Lalu pada bahu ini bisa 2 selimut itu diselempangkan ke dada. Lalu di tangan apa ada sapu tangan. Di kalau tangan kiri ini kan pegang pedang, tangan kiri mesti ada sapu tangan untuk lap keringat. Lalu pinggang ada sapu. Lalu di kakinya giring-giring tadi ada 2, kiri kanan.
0: Sementara bagi penari perempuan, hiasan kepala berupa habas menjadi busana wajib yang melambangkan penghormatan tinggi serta mahkota kemuliaan. Kehadiran perempuan dalam arena tari tidak hanya sekedar pelengkap, melainkan memiliki filosofi sebagai pemelihara kedamaian.
1: Perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka pejuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya semua mengatakan bahwa begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Jadi sebagai penari ini kan mereka memajukan suasana, juga menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu, menunjukkan kepada kita bahwa, jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan.
0: Di zaman sekarang, tarian Ledo telah berkembang luas dari ritual adat menjadi seni pertunjukan dalam berbagai acara kenegaraan, penyambutan tamu, hingga festival budaya. Meski menyambut baik adaptasi ini, Thomas Koromaga mengingatkan pentingnya menjaga paket dan kelengkapan nilai sejarah agar tidak tergeser.
1: Pergeseran nilai, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada relasi, ada hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Sekarang kan sudah tidak tahu, yang penting menari saja. Mau angkat kaki saja, saya bilang kalau angkat kaki, kalau mau fere itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkat setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Bahkan bagi kita itu kalau angkat setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu.
0: Untuk menjaga eksistensi warisan budaya ini, pendidikan buatan lokal dan pengajuan sebagai warisan budaya tak benda menjadi langkah strategis agar generasi muda Saprijuan tetap bangga akan identitas budayanya.
1: Ya, harapan saya ke depan itu Ledo ini terus dilanjutkan kepada ini, bahkan kalau misalnya di Raijua itu kan anak-anak SD juga sudah dilatih, itu saya harap seperti itu. Tapi ya di tempat-tempat lain tergantung lingkungan, jadi makanya itu di tempat lingkungan-lingkungan yang kita mau bilang ekstrim juga didominasi oleh agama, malah melihat ini sebagai berhala, ini yang mungkin perlu pemahaman yang lebih bagus, sehingga ini budaya kita, seolah-olah budaya itu adalah sesuatu yang berhala, yang ya mau bilang apa semacam itu. Jadi ini mungkin ini yang perlu diluruskan dengan lebih baik, dan kalau ada dorongan dari Kementerian Kebudayaan kan ini coba ini dimasukkan ke MULOK supaya anak-anak mengerti dari awal.
0: Mendengar, tarian Ledo bukan sekedar gerakan fisik atau hiburan semata, ia adalah rekam jejak sejarah, simbol penghormatan, serta pijakan identitas bagi masyarakat Saprijuan. Menjaga keutuhan nilainya di tengah perubahan zaman adalah tanggung jawab bersama agar warisan leluhur ini tetap hidup dan semakin dikenal luas.

0: Kota Pancasila kembali kami hadirkan dalam program Pesona Budaya Floba Mora. Kali ini kita akan hadirkan terkait dengan topik kira TU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Bersama dengan narasumber Pak Jamaluddin Said, ST, Koordinator BPP Balai Penyuluh Pertanian, dan juga Pak Porterius Fortinus Kelly sebagai Mosala Curia Dewa Kampung Nua Kota Desa Manolondo.
1: Yang pengerat, yang sangat mobile, dan pasar reproduksi itu sangat cepat. Dengan local wisdom atau kearifan lokal ini memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan berkaitan dengan usaha, mulai dari usaha pola tani, pola penanaman, sampai dengan pola panen dan pasca panen. Karena kegiatan ini sangat berantai, tidak bisa kita lepas satu persatu. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan penting dalam usaha-usaha ini. Maka dari sisi pemerintahan bersama kerjasama dengan adat melakukan penelitian dan penelitian itu, dan ini merupakan kebijakan lokal, kearifan lokal yang mendukung pertumbuhan perkembangan
2: ini merupakan suatu ritual adat yang sifatnya itu sebagai responsibility, di mana kegiatan ini memang seharusnya dilakukan ketika para petani anak Kalofai Walu bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat melakukan satu tindakan antisipatif, di mana ketika musim tanam tiba atau pra persiapan sebelum tanam bersama dengan Musalaki, seluruh anak Kalofai Walu, seluruh stakeholder secara bau-membau melakukan suatu ritual adat yang disebut dengan Pireteum. Dan Pireteum ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan sangat kudus, dan ini adalah budaya warisan yang leluhur dan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, khususnya pertanian yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini menjadi program.
3: Masih adakah praktik-praktik tradisional dalam masyarakat yang dimarayakan juga untuk menjaga kesuburan tanah maupun produktivitas lahan?
2: Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan
1: perburuan tanah, baik itu peningkatan produksi tanah, tanaman, dan aerasi tanah. Jadi ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ketahanan pangan. Itu berbicara ketahanan pangan berarti ada ketersediaan dimanfaatkan oleh tanaman, dan ketersediaan itu harus dimanfaatkan oleh tanaman, tentu beberapa positif terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang ada yang sampai saat ini masih ada relevan dan sudah tetap dijalankan, yang pertama itu ada satu kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat dalam ini petani yang masuk dalam kelompok

praktik tradisional ini terus dilakukan, Bapak, di untuk menjaga kesuburan tanah dan juga produktivitas lahan. Dan kita ketahui juga nih, Bapak Jamaluddin, terkait dengan apakah memang dengan pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi begitu terhadap ketahanan. Tentunya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pura TU ini, tentu dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor di masa depan, gitu.

0: Sebab ini merupakan bagian terpenting sebelum sains, unit, teknologi, bakat inovasi masuk di dunia sekarang ini yang begitu canggih, yang begitu ramai, bahkan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Tapi orang tua dulu itu sudah memikirkan, loh ini loh caranya yang terbaik untuk menekan populasi dan penyebaran khususnya spesies tikus sebagai bagian terpenting dalam proses pengendalian organisme dalam tanaman dengan metode yang dipakai orang dulu adalah PHT, pengendalian hama terpadu. Karena PHT ini tidak menggunakan racun kimia, dia tidak mematikan bahkan memusnahkan tikus, tapi dia menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan produk
1: terus Faustina Skelly sebagai Mosella kiriabewa sama Kna Piretengu dalam kehidupan masyarakat adat Riabewa begitu. Iya. Itu boleh ketahui sanksinya itu berupa apa di Pak?
2: Sanksinya itu kalau bahasa ada bilang poin.
1: Poin
2: itu merupakan salah satu efek jera. Poin itu merupakan salah satu efek jera supaya lain kali kalau memang tradisi ini lagi ini tradisi atau ritual ini dilakukan kembali supaya jangan diulang. Poi itu merupakan salah satu efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Jadi poi itu berupa satu contohnya itu moke boti atau moke kumba, wawi eko itu harus dipenuhi. Jadi yang sudah diberikan itu dari si pelanggar kepada ini adat dan itu diwajibkan dari para tetua adat diwajibkan untuk kasih makan five
1: dengan nilai-nilai budaya yang memang paling penting terkandung dalam pelaksanaan PRTU ini nih Bapak.
2: Nilai yang paling penting dalam ritual PRTU itu salah satunya lirik. Di mana masyarakat itu menjadi wujudnya untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta dan para leluhur. Yang diyakini itu diberi ke kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu nilai religius.
1: Nilai religius. Dan yang ketiga, ini salah satu kebersamaan. Dan juga Bapak melihat makna PRTU ini yang memang dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini, Bapak.
3: Baik, terima kasih. Dalam perspektif ilmu pertanian, yang sifatnya modern dan tradisi PRTU ini bukan sekedar ritual mistis atau tradisi kuno, tapi melainkan sebuah suatu sistem yang sistem manajemennya pengelolaan pertanian yang berbasis teknologi komunitas yang rasional dan sangat adaptif. Makna yang mendalam tradisi PRTU ini sebenarnya itu seyogyanya itu adalah makna praktisnya, yaitu di mana Mosalaki menetapkan PRTU ini sebagai ritual adat untuk mendukung program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hak rakyat adat sebagai sesepuh atau pemangku kepentingan adat yang secara konvensional diatur dalam undang-undang konvensional atau hukum adat setempat. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa nilai-nilai yang dipakai dalam PRTU ini sebenarnya itu ya yang pertama konsep pengendalian hama terpadu. Jadi konsep pengendalian hama terpadu itu tidak menggunakan racun secara kimiawi untuk membasmi atau mengusir atau memusnahkan tikus. Tapi dengan local wisdom PRTU ini menjadi bagian terpenting untuk menerapkan teknologi yang disebut pengendalian hama terpadu sebagai bagian upaya untuk mempertahankan ekosistem alam secara alami atau nature sehingga kehidupan ekosistem yang ada tidak merasa terganggu. Nah, di sisi lain, tentu sebagai seorang pemangku kepentingan harus mensiasati pirete ini sebagai ritual adat yang memang wajib dilaksanakan. Ada makna lain yang tersembunyi di balik pirete ini. Saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat ini bahwa pirete ini merupakan satu bentuk kerjasama yang harus dipatuhi atau harus diikuti oleh seluruh stakeholder komponen masyarakat yang secara bersama-sama, secara berjamaah, melakukan kegiatan kerjasama bergotong royong untuk mencegah, meminimalisir tingkat penyerangan khususnya populasi serangan hama tikus.
1: Iya, dan tentunya ini juga hal yang luar biasa ya Bapak dari kearifan lokal ini yang sudah dilakukan di masyarakat Lio begitu. Kondisi pirete ini tentunya memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan dan juga gotong royong untuk para petani. Bagaimana Bapak melihat ini?
3: Peran pirete ini dalam membangun kebersamaan dan gotong royong ini, karena pirete ini merupakan suatu titah atau ucapan secara verbal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, dan ini bagian terpenting dalam sebuah titah kehidupan bermasyarakat sebelum aturan-aturan baik itu perdes, peraturan daerah lain turun. Nah, pirete ini merupakan suatu bagian kebersamaan. Kenapa? Karena apa yang dititahkan itu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan itu menjadi satu bagian penting yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu petani, kelompok tani, guru, pegawai yang ada di satu himpunan masyarakat tertentu. Dengan demikian, sifat kegotong royongan pada saat menyelesaikan kasus secara alami merupakan bagian terpenting yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena petani punya visi besar, yaitu dari, oleh, dan untuk petani. Petani merupakan bagian terpenting. Saya pastikan petani itu adalah merupakan penegak yang agung negara Indonesia. Local wisdom merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan, khususnya pertanian yang berkelanjutan, lebih spesifiknya di Desa Manulondo, kampung saya tercinta. Generasi muda adalah generasi milenial. Dalam suatu perspektif pembangunan pertanian, generasi milenial adalah generasi yang siap untuk menerima tantangan, menyelesaikan pekerjaan, dan punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, ideal bagi kehidupan keberlanjutan. Saya pastikan generasi milenial, pastikan bahwa hari ini apabila kalian memanfaatkan dunia digital atau digitalisasi pertanian, kami suatu program namanya Kelompok Capir Digital, di mana setiap petani atau kelompok petani merupakan yang terpenting dalam penyebaran informasi khususnya teknologi, sains, ataupun new lens yang berkaitan dengan proses pembangunan pertanian. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi, para generasi muda bahu-membahu secara kooperatif bekerja sama untuk mensiarkan, menyebarkan, oh ini lo PDTU, ini adalah warisan leluhur yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, dan sudah terbukti sampai dengan hari ini di tahun 2026 ini, di bulan Juni ini, setelah dilakukan PDTU, ternyata ada penekanan, ada minimalisir, jadi tingkat penyebaran hama dan penyakit khususnya yaitu tikus, dan itu merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu himpun masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa, generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue enggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh stakeholder lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan.

terus lagi ngeprannya sebagai hiburan, sekarang tuh kayak apa ya, keberadaannya tuh jadi jejaring-jejaring sosial, seolah-olah sudah menjadi kebutuhan yang wajib untuk dimiliki setiap individu dan individu. Tapi hal ini sebenarnya tidak salah. Tidak salah kalau misalkan kamu juga jadi ikutan dari seseorang yang aktif di media sosial. Ya, kalau misalkan kita benar-benar bijak menggunakannya, medsos itu bisa memberikan banyak sekali keuntungan. Dan beliau juga sebagai salah satu anggota kepolisian di Polres Kupang, Polsek informasi-informasi di sektor barat, perbatasan, kita bisa update, bisa tahu situasi dari berbagai hal yang ada di belahan dunia atau di daerah-daerah lain. Terus kita juga bisa menambah teman, bisa menambah wawasan, dan juga bahkan penghasilan ya bisa dimanfaatkan melalui media sosial juga kan, teman-teman, kayak UMKM dan sebagainya, yang mana media sosial itu jadi

dapat kata-kata yang bagus gitu. Terus kalau misalkan ada momen sementara lagi di dalam kerjaan mungkin ya, ada event atau apa, di post suka-suka aja gitu kan. Nah ini yang bakal kita bahas di kesempatan cerita untuk hari ini, karena tadi Indra sempat dapat satu tulisan yang ngomong soal social presence dan personal access yang kedua. Ini ternyata ada perbedaannya antara kehadiran sosial dan akses personal atau pribadi, dimana ada perbedaannya itu pada fokus interaksi. Nah ini yang akan Indra bahas ya, karena ada orang-orang yang rajin bikin status ya, update status setiap hari itu mungkin 3-4-5 status mungkin, tapi yang dia upload tuh kayak reels yang lucu-lucuan atau mungkin foto selfie-nya, fashion-nya, atau kayak dia lagi sementara ngapain di update gitu. Tapi kalau ngomong soal personal access, itu biasanya orang-orang yang mungkin dia bukan orang yang suka update status, bikin status, tapi sekalinya dia update status itu adalah masalahnya dia, mungkin masalah rumah tangga, masalah sama hosting, masalah sama teman, atau mungkin screenshotan obrolan yang mungkin sifatnya itu harusnya privacy tapi malah dibikin status karena kayak ada konflik dan lain sebagainya. Nah ini yang akan membedakan dalam perbedaan kita bakal bahas ya. Jadi kalau misalkan dikasih pilihan ke kamu tipe yang mana nih? Jadi juga membuka kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, tentunya bisa langsung mention aja di medsos kita 081138 09090 atau di Facebook Projo Coba Insta

yang diperhatikan kepada

0: 3 yang ke-81 tanggal 11 September 2016. RRI adalah media pertama yang
1: menyampaikan harapan kepada pemerintah,
0: sejak
1: tokoh masyarakat,
0: didirikan
1: dan masyarakat untuk terus melestarikan
0: sampai saat ini
1: wilayah tengah kabupaten.
0: Menguatnya.
1: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses perancangan hingga terjadinya baru
0: seminggu. Mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up-to-date dari RRI dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin cepat sehingga tidak tertinggal dengan media lainnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81

0: suka privasi kehidupannya, bahkan jarang membuat status atau kita bilang story ya, atau
1: makasih
0: update
1: Bapak.
0: gitu.
1: Halo, terima kasih
0: Tapi
1: untuk
0: biasanya

0: Terima kasih baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari orang ini, tapi sekalinya bikin story itu mungkin story-nya tentang masalah pribadi, hal-hal yang harusnya bersifat privacy. Nah itu perbedaannya teman-teman dua. Nah, kalau misalkan kamu yang sedang mendengarkan, kira-kira kalian tipe yang mana sih? Kalau Linda sih mungkin di nomor yang satu ya.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Berhenti itu maju.

Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Ojang, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Imhatsiu Molok Nako Pro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
2: Oke, betul kita semua bangun. Hei, beramai-ramai.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggol Salam-Salam dan Minta Lagu, yang mana baru saja Kotong bergabung dengan Pro 1 Atambua untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Untuk itu Pak Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di malam hari ini, yang ingin bergabung ya, senggol-senggol, berbagi informasi, dan juga ingin minta lagu, kita tunggu partisipasinya di ini malam sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu Pak Saudara semua, beta langsung sah terima dulu yang sudah ya bergabung bersama Kotong di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Karogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan kakak pun saudara di Jalan Salak, Miller Kause dari Jalan.
1: Apa kabar kakak Miller?
2: Ini ada keadaan fine-fine, leko-leko, malole-malole, iye-iye, no time for problem.
1: Baik, ini dolo. Baik kakak Miller, mau lagu apa? Ada TB Kereta, ada juga Bosan Hala, Panas Pela. Ada TB Cuaca Saja dari Luput, dan juga ada TB Ain Qatar 3.
2: TB Ain Qatar 3 sekata.
1: Baik, silakan. Mau senggol untuk siapa?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus karena beta pun kakak Rogan sehat . Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kakak selalu . Dan kita lanjut salam tu boleh kok.
1: Silakan.
2: Salam yang pertama ini untuk Mama Aileen di Nikiniki, Abang John di Takari, Bung Melki di Camplong, Mama Del di Lifu Batu, semoga sehat selalu. Yang berikut untuk Kakak Odi di KVU, Bapak Ako di Manubelon, Om Herman di Ankai, Ferry di Soe, ada juga ini Ferry juga yang ada di Ankai. Semoga sehat selalu. Bu Mentiuk di Cabang Laknamo, Mama Jesse di Lelogama, semoga sehat selalu. Yang berikut untuk Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota B, ada juga Mama Ernie di Nefonono, kalau tidak salah ingat kakak.
1: Iya.
2: Nah, selamat malam untuk Ibu Resmi Leker yang ada di Binilaka, Melki di Camplong, Kakak Merva Neno yang ada di Camplong atau sudah di ini apa, Ekateta. Salam untuk Kakak Yuli, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir untuk Mama Cantika di Konindo, Ibu Resmi Leker, dan ini Alex Vicena saya yang ada di Batu Inan Pulau Semau sekata.
1: Iya.
2: Yang lain bisa mungkin bisa besok lagi atau oh ya untuk Bu PU, Bapak PU di Sulamo. Dan ini Bapak Yahuda di Oniko sekata. Yang lain nah bisa nah besok pagi lagi atau malam
1: sekata. Baik.
2: Terima kasih Karogan. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, Salve.
1: Baik, salam, Salve. Terima kasih untuk beta punya kakak Miller ya, yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon ya untuk malam hari ini. Selamat malam saja untuk kakak Miller ya, dan juga untuk semua keluarga yang selalu ya setia bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, beta masih tunggu ya di 0380833499. Ya, bisa dicoba lagi ya di malam hari ini mungkin karena jaringan ya, jadi beta masih tunggu partisipasinya sampai nanti di Kotong Pung jam 11. Ya, bukan Kotong Pung jam, tapi sampai di jam 11 malam nanti. Beta terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana?
3: Bapak PU dari Sulamo.
1: Dengan beta Bapak PU. Baru saya dapat senggol langsung bergabung .
3: Iya, kakak.
1: Baik, Bapak PU ada bikin apa ini?
3: Ini lagi duduk-duduk pantau radio, kakak.
1: Baik. Iya, Bapak mau lagu apa, Bapak PU?
3: listnya.
1: Di Betapung list malam hari ini ada TB Kereta, ada Bosan Hala, Panas Pela, dan juga
3: Bosan Hala.
1: Bosan Hala. Baik, silakan mau senggol untuk siapa, Pak Peo?
3: Senggol yang pertama buat Bung Miller yang baru lewat. Terima kasih. Mama Jusila Logama. Mama Deli Subatu. Kakak Cecilia di Mantasi. Kakak ini di Rote. Kakak ini di Oteta. Bapak Luis. Mama Anita. Mama Tati. Bunda Asmi. Bunda Natalia. Mama Dewi di Osau. Kakak ini di Tilong. Opa Hermindo. Opa Aldi Sumatera 20, Endang di Cabang Reknamo, Pak Putri Ayu di Oba, dan buat semua sakaka.
1: Iya.
3: Selamat malam, salam.
1: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk kita punya Bapak PU yang ada di Sulamu. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk ini malam. Yang masih bergabung, beta masih tunggu ya di ketemu punya line telepon. Yang ingin berbagi informasi, yang mau senggol-senggol ataupun juga ingin minta lagu, beta masih tunggu di 0380 833 499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Halo, Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Bapak Alo Seran di Desa Dusan.
1: Baik, apa kabar Bapak Alo?
4: Kabarnya selalu diak-diak.
1: Baik, ada sementara bikin apa nih Bapak?
4: Ya.
1: Ada sementara bikin apa Bapak?
4: Ini beta baru pulang dari Lili, jadi tidak dapat lagi di Verbon. Dapat pas ini khotbah dari Frater, jadi
1: iya.
4: Habis khotbah sudah baru gabung ini.
1: Baik, terima kasih. Bapak Along, silakan mau single untuk siapa?
4: Ya, pertama buat Nairogang dulu.
1: Iya.
4: Selamat malam, selamat bertugas, selalu diberkati oleh Tuhan dan juga Bunda Maria.
1: Iya, amin.
4: Juga untuk Pak Peo yang baru lewat. Salam, selamat malam. Juga Bapak Midar itu di keluarga ada di Kamendadak.
1: Oh,
4: di
1: begitu.
4: Biru itu.
1: Oh, di Biru Koho.
4: Itu masih keluarga semua itu.
1: Iya.
4: Ya, selamat malam juga. Juga untuk Bapak Ako di Manubelon, selamat malam juga. Yang tidak gabung lagi di Pro 4 dan juga di Surbon, selamat malam juga untuk Bapak Endang atau Adi Endang di Cabang Ragnamo, selamat malam juga. Bapak Saka juga, Mama Marlin juga, Mama Ima juga, Bapak Valdes. Setelah ini Verbon Suarez berarti sudah gabung di Pro 4 semua. Selamat malam Pak Peter. Pak Peter itu dulu orang yang di Dolok Atambua, jadi
1: iya.
4: Di Verbon itu bilang beta sampai kesurun di Benanai itu ada orang yang kasih langgar itu PD Timu gitu.
1: Iya.
4: Semua itu jalur semua, jalur saya kenal semua itu keluar semua. Selamat malam juga untuk Mama Aileen, juga Papa Ino yang di Danau mau ke gini gitu. Selamat malam, selamat berkenalan juga Mama Nana Nomlene, juga Mama Nomlene, Mary Nomlene di Wesao, juga Mama Mel, Mama
1: Baik, siapa lagi Bapak?
4: Ya, sama yang di USA itu, Mama siapa lagi itu. Di USA semua, selamat malam.
1: Saya
4: lupa nama.
1: Baik.
4: Untuk Bapak Hermino, juga Bapak ini, itu Bapak atau adik kakak, kita belum bertemu, jadi supaya mencocokkan
1: umurnya. Betul.
4: Selamat malam, juga Bapak Lius Kase, juga kerabat kenalan Mama Miri Tarus. Dia punya Kuinadu Jose di Tarus. Juga Solomon Bere, Mama Lalak sudah meninggal. Selamat malam juga Bapak Adi. Gig Erens, selamat malam. Dan semua kenalan. Andai Tolan di mana saja Anda berada, selamat malam. Selamat berbahagia bersama keluarga. Oh iya, juga untuk Nona Natalia Tole-Tole, selamat malam, Ferdi Bajo, yang biasa disenggol-senggol itu.
1: Baik. Yang terakhir untuk siapa, Bapak?
4: Yang terakhir untuk kembali ke Nairogang.
1: Iya.
4: Vila Laudi Riyak, Tok Umar, Eno, selamat.
1: Baik.
4: Ya, shalom, iya. Selamat malam.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk kita punya Bapak Loseran yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah senggol-senggol untuk Bapak Saudara dong semua. Yang sudah pasenggol jangan lupa untuk gabung ke Senggol Val ya. Di 0380833499. Bapak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Saudara.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih? Halo.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Varian di
1: kota. Halo.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bapak Rianti.
1: Bapak Rianti. Aduh, ini suara jaringan kayaknya kurang bagus nih, suara putus-putus.
5: Itu.
1: Baik, Bapak Rianti mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
5: Dan salam pertama dan terus dah
1: Halo Papa.
5: Halo.
1: Iya. Ini suara putus-putus, mungkin bisa agak sedikit pindah biar dapat jaringan yang bagus, biar senggol-senggol orang dengar. Ini kotong sudah dengar sama sekali nih Bapak. Suara putus-putus nih. Halo.
5: Halo.
1: Iya, mantap. Silakan Bapak, lanjut senggolnya untuk siapa?
5: Terus Kakak Milky di Camplong.
1: Iya.
5: Bapak Miller di Atura. Bapak Ako di Manuvelan. Kakak Joy di Molteng. Kakak Yuven di Fatupino. Bapak Dion di Hane, Bapak Ino di Supul, Mama Jesse di Lanogama, Mama Aileen di Nikiniki, Mama Anita di Ateta, Kakak Finn di Ateta, Kakak Femi di Mutis, Bapak Maria di Panuti. Kakak Joy di, Kakak John di, Bapak John di Ane. Terus Bapak Ranto bersama Moranto di Nemutif, Kakak Agus di Nemutif bersama Bapak Taunu dan Mama Taunu.
1: Iya.
5: Terus Bapak Titi dengan Mama Titi di Wepua.
1: Iya.
5: Salam kenal dari Bapak Rianti. Terakhir buat Kakak Rogan, selamat bertugas, pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Iya, baik.
5: Shalom, selamat malam Kakak.
1: Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Rianti yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Bapak. Meskipun ya jaringan kurang bagus ya, tapi hasil akhir ya, terakhir-terakhir suara bagus Bapak. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Rianti yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Ini orang Tova.
1: Orang Tova. Ada mama siapa nih?
6: Ma Elda.
1: Ma Elda. Aduh.
6: Ini Kadaten ko?
1: Iya.
6: Kadaten.
1: Ini di Karoga. Nah, awe sulupa ko. Ini karena apa? Tadi malam son gabung. Bapak yang gabung. Nah, mama bilang su tidur.
6: Sunde, saya sun tidur.
1: Papa bilang mama su tidur, nah.
6: Belum, Karoga.
1: Awe, berarti mama ada di mana, oh?
6: Mama lagi sibuk.
1: Itu dia, makanya mama sibuk, nah bapak yang ambil alih.
6: Iya, ini malam mama yang ambil alih.
1: Oh, ini malam mama yang ambil alih, berarti bapak sudah tidur?
6: Tidak, mereka sudah duduk-duduk.
1: Oh, baik. Baik, Bepu Mama, silakan Mama Elda, mau senggol untuk siapa?
6: Mau senggol buat Karogan.
1: Iya.
6: Selamat bertugas. Selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terus salam buat tadi siapa yang baru lewat?
1: Yang barusan lewat ada Bapak Rianti.
6: Oh iya, salam buat Bapak Rianti, Bapak John semuanya, Abang Meriki di Camplong, Tekari semuanya. Salam buat Mak Cantika, buat Mak Jesse, Mita. Ini Nona siapa di Muti sana?
1: Foni.
6: Oh, Nona Foni. Salam buat ini Kakak Yuven, Kakak Feli, Abang Joy, Kak Dani, Bapak Miller. Baik sih, langsung masuk kok.
1: Belum gabung tuh Mama.
6: Oh, terus di sini ada Bapak Robin. Ini Bapak Romi dan anak-anak yang masih duduk, buat Tania, buat semua-semua sa Kak Roga.
1: Iya, baik.
6: Hah? Kenapa? Lagu Hetan Kalale.
1: Ay, lagu lah Hetan Tian, lagu ya Tian, emang sira minta Tian, jadi ita rona tedeca.
6: Wah.
1: Lahetan Tian. Oh. Tapi jangan takut, lagu TB judong minta. Jadi Mama Elda bisa goyang. Iya.
6: Yo, Karogan.
1: Iya.
6: Malam, John berkati, shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Mama Elda yang ada di Tova. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini dengan semangat yang luar biasa. Salam juga buat Bapak dan keluarga semua. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu dua nomor lagu untuk temani Kotong semua di Basenggol.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi Bejo Rumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI K81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih.

0: Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok kita dengar, wih itu kita lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terbaik, pemersatu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, kali di udara, tetap di udara.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu ya. Lagi beberapa menit saja untuk saudara semua yang ingin bergabung, beta masih tunggu ya di kota punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp Pro 4 di 0812 3790811 3820 1043. Langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Ino di
0: Sukun. Dengan Bapak Ino di Sukun. Apa kabar Bapak Ino?
1: Leko-leko.
0: Leko-leko. Ada bikin apa di Bapak Ino?
1: Aduh, dulu ke pantau.
0: Baik. Bapak Ino, mau lagu apa malam hari ini? Ada Panas Pela dan juga ada Cuaca Saja.
1: Ya, Bapak, kakak atur di situ.
0: Baik, siap. Silakan Bapak Ino, Senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat Mama Iren Maresa. Terus buat Bapak Rianti. Dari Prigi. Kakak John di Tepari. Ini Bapak Maia di Panmuti. Bapak dan Dewan Lasi.
0: Iya.
1: Bapak. Siapa di Hone? Terus buat Bapak yang bertugas. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir. Buat semua pendengar. Pro 4.
0: Iya.
1: Selalu hadir terus supaya kita meramalkan Pro 4.
0: Iya, baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk kita punya Bapak. Kita punya Bapak ya, sudah bergabung ya, Bapak Ino di Sukun. Terima kasih Bapak. Untuk itu Pak Saudara semua, dari Bapak Ino menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Basenggol di malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Pak Saudara semua yang sudah bergabung ya. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati Mas ya, dari esok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Peter Rogan masih akan terus temani Pak Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan, kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas. Kami menemani Bapak Mama, Mbak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini. Kamis 10 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Jumat 11 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Ya, dan 11 September ya, merupakan hari lahir ataupun hari berdirinya RRI. Dan berharap bahwa di usianya yang ke-81 ini, RRI tetap setia menemani Bapak Mama, Bapak Saudara tentunya dengan informasi dan juga hiburan-hiburan yang menarik yang bisa membuat Bapak Mama, Bapak Saudara lebih bahagia lagi ya. Dan ini pagi seperti biasa Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi ini seperti biasa, kita akan awali dengan musik rohani, dan di hari Jumat ini ada musik religi Islami, dan nanti dilanjutkan dengan mimbar agama Islam di pagi hari ya. Ya, dan sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh dengan kebahagiaan, pengharapan ya, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu wa amilu s-salihati tuba lahum wa khusnu ma'ab. Sadaqallahul adhim al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patut rasanya kita selalu bersyukur kepada Allah karena semata-mata atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang masih Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat-Nya yang selalu berusaha untuk setia mengamalkan sunnah-sunnah-Nya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari-Nya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Renungan Islam kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia, yang pada saat ini saya akan mengangkat topik yakni tiga golongan manusia menurut Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seorang Muslim, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang beriman, Al-Quran sebagai bimbingan hidup sebagai orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, wahyu Allah. Di dalamnya diterangkan dan digambarkan atau dideskripsikan ada tiga golongan manusia dalam menjalankan agama. Saya mulai dari golongan yang pertama. Jadi golongan pertama adalah orang yang beribadah dalam beramal atas dasar ilmu. Inilah golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi orang beragama, seorang muslim, artinya dia selalu melaksanakan semua aktivitas hidupnya itu atas bingkai dan bimbingan dari Al-Quran. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab-Nya, dan beriman pada hari kiamat, dan termasuk juga beriman kepada takdir Allah atau ketentuan Allah. Dan rukun iman. Jadi, orang-orang yang beriman pada semua yang saya terangkan tadi, wa'amilu sholihat, kemudian imannya itu melahirkan amal soleh. Maka Allah berjanji, tuba lahum, maka sungguh bahagia bagi mereka. Wa khusnu ma'ab, dan mereka nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebagai makhluk yang terbaik. Akan mendapatkan tempat yang terbaik pula. Ini golongan yang pertama. Jadi sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, jadi kita di setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan, itu sangat terikat dengan iman-Nya, yakni bimbingan Al-Quran. Jangan sampai kita melakukan kegiatan yang tidak dituntunkan oleh Al-Quran. Artinya bahwa orang beriman itu senantiasa terikat dengan ilmunya. Ilmu dalam hal ini, apa yang dilakukan itu selalu berpijak kepada dasar-dasar keilmuan. Sudah tentu ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran, kemudian dan ilmu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan yang pertama. Ketika dia melakukan aktivitas tidur, tidur dibimbing kita. Dibimbing dengan apa? Jadi kita dituntunkan untuk berdoa. Nah, sudah tentu ini dibimbing oleh Rasulullah. Kemudian di samping berdoa, kita juga ketika tidur dituntunkan untuk kita dalam keadaan suci, disunnahkan dalam keadaan berwudu. Jadi wudu itu tidak saja sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan ritual sholat, tetapi ketika kita tidur pun itu disunnahkan untuk. Ini kalau kita betul-betul tidur di atas bingkai dan bimbingan
Kemudian usahakan kita ketika tidur itu miring ke sebelah kanan. Ini sunnah Rasulullah. Kegiatan apa saja ketika kita makan, usahakan kita dalam keadaan duduk. Kemudian memulai dengan berdoa dengan tangan kanan. Apa yang saya terangkan tadi, ini namanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berpijak kepada dasar-dasar keilmuan. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam surat yang lain, Allah menyebutkan, Al-Isra ayat 36, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu. إِنَّ السَّمْعَ, sesungguhnya pendengaran kalian, وَالْبَصَرَ, penglihatan kalian, وَالْفُعَادَ, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ini golongan yang pertama. Agar kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan senantiasa dibimbing oleh ajaran agama, sudah tentu kita harus belajar agama. Dalam rumah tangga, bagaimana rumah tangga yang dibingkai dalam keilmuan Islam. Kemudian dalam bekerja, dibingkai dalam keilmuan Islam. Semua itu ada ilmunya. Orang beragama Islam, orang mukmin, jadi yang setiap aktivitasnya itu senantiasa dibimbing oleh ilmu agama, inilah orang yang disebut tadi, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin, jadi kita harus punya spirit untuk selalu belajar ilmu agama dalam rangka ilmu yang apa yang kita pelajari, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Inilah orang yang selamat. Kemudian golongan yang kedua, jadi adalah golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi dia berbuat kebaikan, niatnya baik, tetapi tanpa bimbingan keilmuan. Artinya dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, ini sudah tentu golongan yang sangat rugi. Rugi artinya rugi di akhirat utamanya. Misalnya contoh orang makan saja ya. Walaupun dia sama-sama yang satu menggunakan ilmu, yang satu tanpa ilmu, ya kalau hasilnya sama-sama kenyang. Perutnya yang semula lapar, dia sama-sama kenyang. Tetapi kalau pakai ilmu, tidak saja dia mendapatkan kebaikan dunia, tetapi juga insya Allah, maka berdampak juga kepada ketika nanti kita dipanggil oleh Allah. Karena makan dalam keadaan artinya sesuai dengan ilmu agama. Menggunakan tangan kanan, kemudian kita makan tidak berlebih-lebihan. Karena makan yang berlebihan itu malah yang dilarang oleh agama. Karena Allah itu, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, nah ini sudah tentu sangat rugi nanti. Sehingga di Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah menyebutkan, mengapa merugi? Disebutkan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari cara selain ilmu Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu mari kita Islam sebagai keyakinan yang benar, kemudian menjadikan Islam sebagai ilmu yang benar dalam rangka untuk menuntun kegiatan kita dilakukan selama di dunia. Ini golongan yang kedua. Jadi golongan kedua adalah orang yang beramal tetapi tanpa mempelajari ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang berilmu tetapi tidak mau diamalkan. Nah ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima takuluna ma la taf'alun, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kaburu maktan indallah, sungguh sangat dilaknat di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun, orang yang hanya bisa mengatakan tetapi apa yang dikatakan dia tidak dikerjakan. Kalau kita mengatakan bahwa Islam sebagai nilai ajaran yang benar, itu harus kita amalkan. Tidak cukup hanya dengan bilisan saja, tetapi harus dibuktikan dengan dia melakukan ketaatan kepada agama, perintah-perintah agama, dan juga berupaya untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kalau sudah kita mengetahui ilmunya, dan mari kita berupaya ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita ketahui, lah kita amalkan. Makanya di ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi disebutkan alladzina amanu wa aminus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi antara iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Beriman, kemudian imannya itu, keyakinannya itu diimplementasikan dalam itu amal soleh. Tubalahum, maka sungguh bahagia bagi mereka.
wa husnul ma'ab, dan insya Allah mereka nanti akan dikembali ke tempat yang terbaik, itu surganya Allah. Iman dan amal ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan amal itu sangat terikat dengan imannya. Makanya orang yang hanya berilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan, itu akan mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu, dan kita dimasukkan dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang jadi orang yang beribadah, orang yang beramal atas dasar ilmu Islam. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami kebaikan di dunia, dan juga Engkau karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat, dan semoga kami semuanya dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Nasr minallahi wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

ibarat menaiki sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus berjalan. Albert Einstein.

0: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir.
1: Ucapkanlah syukur setiap saat, sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak dapat menghargai apa yang sudah dimiliki. Anonim.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mengecam kasus penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Aksi yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut menewaskan 3 ASN pada Dinas Pertanian. 2 korban berasal dari Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur Joni Asadoma meminta aparat penegak hukum untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku penembakan warga sipil. Dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan akan melakukan pendampingan bagi keluarga korban. Dalam keterangan resmi, Wakil Gubernur Joni Asadoma juga mengimbau masyarakat NTT untuk tidak mudah terprovokasi terkait kasus penembakan tersebut. Ia mengajak setiap orang untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menjaga situasi tetap kondusif. Beralih ke informasi berikut, Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndau Nusa Tenggara Timur menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alam yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Lifu Lada. Pantai ini berada di Dusun Tungga Oen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, yang dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Suasana sejuk dan asri inilah yang akan dirasakan pengunjung ketika menuju lokasi. Di bibir pantai juga terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Semua sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Di 11 September memperingati Hari Radio ke-81 ya, Bapak Mama Bahasodara dan di ini Bapote ini pagi. Kita akan sedikit bernostalgia ya. Jadi buat Bapak Mama Bahasodara yang punya cerita tentang radio bisa sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi yang mungkin dulu ya atau sekarang pun masih mendengarkan radio punya cerita-cerita menarik ataupun cerita-cerita nostalgia tentang radio, hal-hal yang membuat ketong senang bahagia dari radio apa saja, silahkan bagikan ceritanya. Sekali lagi melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso daerah dong semua di ulang tahunnya yang ke-81 RRI mengusung tema ya suara. Kalau untuk tema tahun ini suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya jadi Sunday jauh berbeda dengan tema kemerdekaan ya di bulan Agustus lalu, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi secara Sunday langsung bahwa RRI ingin menyampaikan ya, ingin menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, di mana berdaulat sendiri itu kita tahu bahwa punya makna bahwa menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, merdeka seutuhnya, dan juga memiliki kendali penuh atas nasibnya sendiri tanpa ketergantungan atau intervensi pihak luar. Jadi ini mencakup kedaulatan di bidang politik, kemandirian, ekonomi, serta ketahanan pangan dan juga energi. Dan tentunya RRI tetap konsisten ya untuk menginformasikan hal-hal ataupun menginformasikan terkait dengan segala sesuatu secara adil. Jadi mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan kesetaraan hukum, sosial, dan juga ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, tentunya RRI terus berkomitmen untuk menginformasikan terkait dengan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, terus itu penegakan hukum yang sonde tebang pilih, dan juga penyediaan akses fasilitas publik seperti pendidikan dan juga kesehatan secara merata. Dan yang terakhir makmur ya Bapak Mama, Saudara dong semua, tentunya RRI terus menginformasikan ya, berkomitmen untuk menginformasikan kalau mau dibilang sih tentang standar kemakmuran yang diukur dari terentaskannya kemiskinan, terbukanya lapangan kerja yang luas, peningkatan kualitas hidup, serta pemanfaatan kekayaan alam Nusantara secara bijak untuk kemaslahatan yang pasti untuk keuntungan bersama lah ya. Jadi yang pasti RRI terus menyampaikan informasi yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten terus tentunya ya, dan yang pasti ada hiburan juga. Nah, kalau bicara soal hari radio, Bapak Mama, Saudara dong semua, hal yang paling dirindukan ataupun yang paling disukai dari radio itu apa saja? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Silakan sampaikan komentarnya di pagi ini ya di Bapote sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
2: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
1: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
2: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengaduan anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengaduana mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dera dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Dan yang pasti Bapak Mama Baso Dera, kalau bicara soal hari radio, beberapa beberapa pengamat itu menilai bahwa radio itu memiliki tempat istimewa di hati setiap pendengarnya. Benarkah demikian Bapak Mama Baso Dera? Karena ada yang berpendapat bahwa ingatan dan kenangan manis terhadap radio itu sangat kuat melekat di masyarakat, terutama yang lahir di era 90-an ya. Apalagi kalau misalnya tumbuh yang di tahun 90-an, 2000-an, itu masih dapat lah untuk pesan lagu, request lagu ya. Dulu waktu SMA selalu beli seperti kertas dijual, kalau tidak salah dulu harganya sekitar 5.000 ya, atau ya sekitar begitulah, 5.000-an. Jadi pesan, terus nanti tulis mau request lagu apa, salam-salam buat siapa, kirim ke radio, dan malam sambil belajar, sambil dengar radio, sambil dengar kotong punya request lagu dan juga pesan-pesannya ya. Itu adalah kenangan yang Sony akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Nah, bagaimana dengan kenangan dari Bapak Mama Baso Dera dong semua? Silahkan sampaikan komentarnya melalui kotong punya lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Saya, Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pemaba, saudara, berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Leide menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Yosef Leide bilang pemerintah Kabupaten Kupang sebelumnya telah mengusulkan 3 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Tablolong, Hansisi, dan Uiasa. Menurut Yosef, Tablolong memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil ikan dan lokasi transit nelayan. Aktivitas jual-beli hasil perikanan yang berlangsung di kawasan tersebut dinilai dapat semakin berkembang jika didukung fasilitas yang memadai. Yosef berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pesisir. Kehadiran kawasan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tablolong dan wilayah Kabupaten Mengklaim wilayah Kupang Barat. Beralih ke informasi berikut, Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menghadiri tradisi tarik tiang rumah adat Natarawatu Umapabei di Kampung Jagangara, Kelurahan WE Karohu, Kecamatan Loli. Kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tarik tiang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan rumah adat masyarakat Sumba. Prosesi tersebut sondehannya mengandung nilai budaya dan spiritual, tapi juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Menurutnya, rumah adat sonde sekedar bangunan fisik, melainkan bagian penting dari identitas, sejarah, dan jati diri masyarakat Sumba. Karena itu, keberadaan rumah adat perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya tetap hidup. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Bahas Saudara, selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Masih di Bapote. Jadi di pagi Kotong Bapote bertepatan dengan Hari Radio. Nah, kenangan yang paling Bapak Mama ingat saat mungkin kecil dulu atau pada saat remaja dulu ya, masa-masa sekolah putih abu-abu ya, atau di masa-masa kuliah dulu masih ditemani oleh radio, atau ada kenangan-kenangan indah mengantar dia, si dia ya, atau mungkin mengucapkan selamat malam kepada si dia melalui radio, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di Bapote. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Hey, ini udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Apa kabar Kakak Sisilia?
1: Baik.
0: Manutapen kemana? Ceria-ceria kok.
1: Oh, ceria di Montasi sini.
0: Sama kayak Kakak Sisilia, kedengaran dari suara nih semangat sekali.
1: Iya dong, harus dong. Kalau ceria di Montasi harus semangat.
0: Betul sekali. Kakak Sisilia.
1: Iya.
0: Kenangan yang paling diingat dari radio itu apa? Apakah waktu si dia mengucapkan selamat malam, selamat ulang tahun, atau yang mana?
1: Begini Kak Kritim, saya teringat radio dari karena saya dengar radio ini sejak dulu yang saya masih SD itu. Karena biasa kan Bapak dan Mama sering dengar radio, jadi saya ikuti mereka dengar radio RRI itu. Yang saya lupa itu kan berita duka atau berita keluarga yang sering sampaikan di RRI itu.
0: Oh iya. Wah, itu yang masih diingat sampai sekarang ya?
1: Masih ingat, tapi kan walaupun radio sudah berubah, jadi pelayanan masyarakatnya tidak ada lagi. Karena dulu tuh ada, tapi saya sering dengar itu dari jam 7:30, jam 7:30. Sama sore ada juga tuh, saya sering dengar. Kan lebih menyenangkan.
0: Berarti lebih suka yang berita duka daripada dia punya lagu begitu kok.
1: Banyak ada operangnya, banyak yang saya ingat itu.
0: Oh iya. Dan yang paling berkesan adalah berita duka itu ya. Jadi kotong bisa tahu kotong pun keluarga ada yang meninggal, kosonde begitu ya.
1: Iya, karena itu kan 2009 sudah masih tetap ada, tapi 2011 tidak ada lagi.
0: Sekarang itu yang dirindukan ya.
1: Iya. Kan dulu yang waktu dan saya ingat dulu ada satu acara yang sore itu Kak Kritim.
0: Iya.
1: Yang ada apa hiburan sore itu yang ada karaoke itu.
0: Itu bukannya malam kok?
1: Sore Kak.
0: Oh, sore.
1: Kan yang sore hari jam 5 menjelang jam 6 itu.
0: Itu yang disuka. Baik.
1: Suka, tapi sekarang sudah terada, jadi tidak apa-apa. Kalau perempat sendiri saya baru monitor 2015.
0: Oh begitu, terima kasih.
1: Karena radio perempat ini kan awal-awalnya masih ada yang acara pagi.
0: Iya.
1: Tapi sudah berubah, jadi nggak apa-apa. Yang penting makin maju aja ya RRI ya.
0: Itu sudah, semangat selalu. Terima kasih karena masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang, Kakak Sisilia.
1: Iya, dari waktu masih panti saya mau.

0: TV Santi juga. Dat waktu saya datang ke pulang datang ke rumah kan bapak ada buka radio, jadi dengar begini kok empat ternyata ada Om Arno, ada Sayanti,
1: iya ada kakak Daten juga ya.
0: Iya itu. Jadi itu baru at itu di 2016 ada karogan lagi baru ya. Itu saya tidak selalu penyiar-penyiar gitu ya.
1: Baik, mau salam-salam siapa lagi selain penyiar?
0: Penyiar ya, pokoknya di perempat itu aja ada beberapa saja. Kopeli.
1: Iya.
0: Sudah ada Kak Yen. Jadi kalau saya penyiar Kopeli, no, Kak Kritin.
1: Terima kasih, Sarange. Aku mencintai engkau dengan sepenuh hati ya. Terima kasih banyak. Lagunya mau yang mana kakak? Kakak mau dengar lagu ini pagi yang mana?
0: Patrick dikasih lagu semangat-semangat ya dari John Reza ya.
1: Siap, nanti be kasih, pilih kasih ya.
0: Dan salam buat semua pendengar setia dari Kupang. Jangan pernah bosan-bosan dengan Pro 4, dengan Pro 1, dengan Pro 2. Karena radio ini adalah media yang paling dipercaya oleh pendengar semua.
1: Iya. Terima kasih.
0: Kita semua pro radio RRI Kupang, khususnya di Pro 4, Pro 1, dan Pro 2, tetap semangat dalam menjalankan tugas.
1: Iya.
0: Dan tetap menjadi yang terbaik untuk kita semua.
1: Amin.
0: Dan juga berikan informasi yang terbaik untuk kami semua.
1: Amin. Siap.
0: Perempat juga punya budaya itu tetap bertahan terus sampai selamanya.
1: Amin. Terima kasih kakak Sisilia. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya baik, bapak mama saudara yang punya kenangan dengan radio ya, khususnya dengan RRI, silahkan sampaikan berbagi cerita melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Bapak Teh masih menemani bapak mama di ini pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih Tuhan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Basodara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

0: pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses kelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu supaya ada keseimbangan ajaran antara iman tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan gitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita. Karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya. Kelas belajar bersama untuk menggali, memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list gitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event, event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai, nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu selain tarian, selain selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata ya, ya jemaat pariwisata ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan, Tuhan kita itu atuin meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
0: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
1: Semakin banyak orang yang sadar bahwa budaya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Budaya itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan, maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
0: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

0: Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik, dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, seorang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi, dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon kom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau kepaka. Nah, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu. Tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita jadi. Yang sementara bertumbuh melalui masa kanak-kanak.
0: Sahabat budaya,